Salma Salsabil dengan Boleh Juga ya. Dan boleh juga buat lo yang pengen dengerin nanti ya berbagai macam pertandingan sepak bola tentunya di RRI ya. Itu seru banget, pasti eksperiensi bakal beda. Kenapa eksperiensi bakal beda? Karena memang tahun ini untuk Piala Dunia 2026 formatnya beda dari sebelum-sebelumnya. Dengan jumlah tim yang sebelumnya kalau misalnya lo tahu 32 sekarang ada 48. Terus jumlah pertandingannya dari 64 menjadi 104 pertandingan. Grupnya dari 8 jadi 12. Dan isi tiap grup itu ada sama-sama 4 tim sih. Cuman tim yang lolos dari grup itu 32 tim. Dan juga durasinya itu sekitar 39 hari. Formatnya itu juga nanti masing-masing kalau misalnya nanti sampai final gitu ya. Kalau dulu mungkin paling enggak bertanding 6 kali. Nah, ini untuk sampai final harus 7 kali teman berdua. Wow, asik ya. Enggak sabar bentar lagi bakalan kita saksikan sama-sama gitu ya. Dan siapa sih kira-kira jagoan lo untuk tahun ini?

Selamat FM Radua Jakarta, masih bareng sama Angga dan masih nemenin lo juga tentunya di Sepada. Selamat pagi teman Radua ya. Seperti yang lo tahu ya, kalau kemarin tuh kalau lihat postingan-postingannya radio-radio ya, lagi banyak didatengin sama yang namanya Sheila on 7. Jadi mulai dari Jogja, terus di Jakarta, dan kayaknya bakal mampir juga di Pro2 FM tanggal 11 ya, alias hari Kamis teman Pro2. Jadi buat lo yang pengen banget gitu ya dengerin atau juga simak interviewnya dari Sheila on 7, lo bisa pantengin MLC tuh tanggal 11 bareng sama Sheila on 7. Karena sesuatu yang langka juga ya, dan sudah lama tidak dilakukan sama Sheila on 7. Ini bukti kalau emang mereka itu adalah sosok band yang udah punya nama besar tapi tetap berusaha tampil sederhana. Seperti lagunya, sederhana.

Selesai Februari Jakarta, 3 hari lagi gitu ya, Piala Dunia bakal resmi dimulai dengan banyak hal baru yang siap mencetak sejarah. Mulai untuk pertama kalinya gitu ya, di dalam sejarah Piala Dunia diadakan di 3 negara yang berbeda, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Ajang ini juga menjadi debut Kanada sebagai tuan rumah Piala Dunia, sementara Amerika Serikat dan Meksiko sebelumnya sudah pernah menyelenggarakan. Formatnya juga baru gitu ya, kalau yang tadi udah gue sebutin gitu ya, pertandingannya, jumlah pesertanya juga. Nah, untuk bola resmi di Piala Dunia 2026 dikasih nama Trionda, yang terinspirasi dari kata tri yang melambangkan tiga tuan rumah, dan onda yang berarti gelombang. Dilengkapi dengan chip sensor untuk merekam semua pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan ruang kontrol video assistant livery. Dan hadiahnya pun hadiah terbesar sepanjang sejarah. Total hadiah itu naik sebesar 50% dibandingin tahun 2022. Tim yang berhasil juara akan membawa pulang hadiah sebesar $50 juta atau sekitar 890 miliar. Dan total hadiah yang disediakan itu mencapai 11,66 triliun. Gokil. Banyak banget ya. I'm like

92 Jakarta. Sekarang sudah jam 8, waktunya Momotoru ya. Morning-morning topik seru. Nah, kalau udah morning-morning topik seru ini, kita bakalan ngobrolin sesuatu hal. Dan nanti gue bakal minta dari lu kira-kira ada apa sih insight dari lu, atau ada pendapat apa dari lu ya, di 0811-800-105. Dan hari ini gue pengen ngebahas tentang sosial media sih kayaknya. Karena kan kita lihat sekarang tuh, kalau misal sosial media, kalau misalnya kasar tertingginya dulu kita anggap centang biru gitu ya, kemarin baru aja ada satu fenomena yang namanya lingkaran emas di profil Instagram. Ini bukan karena followers. Kalau YouTube punya play button, Instagram punya Instagram rings sebagai standar baru apresiasi kreator, di mana pemenangnya nanti dikurasi juri berdasarkan kualitas gitu ya. Nah, pemenang Instagram Reels dapat benefit apa aja? Ada digital gold rings, ada juga custom profile, bisa physical gold ring, ada juga early access gitu ya. Jadi ternyata banyak hal yang baru nih di Instagram. Seperti yang kemarin juga ada ya, banyak yang momen, posting momen gitu ya, yang instant post. Itu kan juga lumayan baru lah dari Instagram. Nah, yang pengen gue tanyain sama lo adalah, lu termasuk orang yang kalau misalnya ada sesuatu fitur-fitur terbaru, lu ngejar banget gak sih supaya keep in touch, atau juga keep supaya apa ya, ngikutin banget gitu apa-apa yang lagi update di sosial media? Karena banyak orang yang nggak, ya udahlah, kadang juga cuma buat ngeliat doang gitu, nggak posting. Lu termasuk tim yang mana, teman-teman berdua? Jawab di 0811-800-105 di Momotoru ya.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Agus Mohnajib MAG, Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP Republik Indonesia, Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Randa Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung Musik Kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Semasa FM Pro 2 Jakarta, masih bareng sama Angga dan masih juga nemenin lo tentunya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Hari ini gue punya memotoru morning-morning topik seru. Lo terus masuk orang yang keep up gak sih sama yang namanya perkembangan media sosial gitu ya. Ini ada beberapa yang udah ngasih jawaban. Langsung aja gue bacain, ada Nia yang bilang, iya saya cukup, gue cukup mengikuti perkembangan platform media sosial karena fiturnya berubah sangat cepat. Dalam beberapa tahun terakhir, hampir semua platform fokus pada konten video pendek, personalisasi berbasis AI, dan fitur interaksi yang lebih tinggi. Misalnya banyak platform yang menyediain rekomendasi konten yang semakin personal, alat edit video, terus juga fitur AI yang bikin caption atau juga efek visual. Wah, berarti lu termasuk ngikutin juga ya Nia ya. Saya ada bilang juga Bayu yang bilang, ya gue ngikutin perkembangan media sosial secara umum. Kalau ngeliat tren terbaru, fokusnya bukan hanya jumlah pengikut ya, tapi juga kualitas interaksi katanya. Banyak platform sekarang ngembangin fitur komunitas, channel diskusi, channel langsung interaktif, dan juga konten eksklusif. Iya juga ya. Sekarang tuh kayak live aja tuh macem-macem sih. Buat dapet saweran, banyak yang mereka lakuin dan seru-seru juga. Nah gue pengen tanya sama lu lagi teman berdua, termasuk orang yang keep up gak sih sama yang, ya kayak tadi gue cerita ya soal fitur yang ada di Instagram yang baru, yang ring itu kan. Itu juga ya kalau lu gak ngikutin banget ya juga gak tahu gitu. Di 08 11 800 105 gue tungguin, oke? Okay?

Yes, masih bareng sama Angga dan lu di Sepada. Selamat pagi teman berdua. Dan tentunya sekarang kita udah di Momotoro Morning-morning topik seru. Dan di morning-morning topik seru ini kita bakalan ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama lagu-lagu yang seru pokoknya sampai jam sampai jam 10 nanti ya. Dan saat ini teman berdua, gue kan lagi tanya sama lu gitu ya. Kira-kira lu termasuk orang yang gimana nih, misalnya nanti-nantinya itu kalau sosial media itu di keep up terus, itu lu termasuk orang yang bakal ngikutin tren apa enggak gitu ya. Nah ternyata banyak yang mengikuti secara umum dan juga pada ngikutin juga nih update perkembangan dari media sosial. Dari Arum juga bilang kayak gitu. Soal saat ini kan platform-platform besar sedang berfokus pada peningkatan pengalaman pengguna melalui personalisasi yang lebih kuat. Feed yang muncul disesuaikan dengan perilaku pengguna, bukan hanya akun yang diikuti, tapi di sisi lain juga fitur kolaborasi antar kreator juga semakin banyak digunakan karena terbukti dapat memperluas jangkauan audiens dan juga meningkatkan interaksi secara organik. Itu dia ya. Jadi banyak banget hal yang tentunya bisa jadi salah satu menyenangkan gitu ya. Ya udah, nanti kita bakalan ngobrolin lagi seputar itu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta.

Sos FM Radio Jakarta. Jangan lupa ya buat nonton pertandingan Indonesia versus Mozambik hari Selasa besok nih. Selasa tuh hari ini ya gak sih? Selasa 9 Juni jam 7. Kalau kemarin kita udah seneng ya Indonesia lawan Oman bisa 3-0. Mudah-mudahan hari ini akan berbuah baik lagi nih Indonesia melawan Mozambik. Semoga bisa dapat poin lagi gitu gak sih? Karena banyak yang memberikan respon positif terhadap kepelatihannya Herzman ya. Dan semoga ini jadi ya satu titik cerah lah. Semoga bisa menuju ke pace yang berikutnya gitu ya. Makanya juga katanya banyak yang dipanggil juga gitu untuk juga pemain-pemain mudanya supaya bisa menjadi squad di event-event penting nantinya. Kita tunggu ya Indonesia Mozambik. Hari ini pokoknya harinya timnas.

Selamat pagi Pro2 Jakarta. Masih bareng sama Angga dan juga Mesin Menlu tentunya di Sepada. Selamat pagi teman Pro2 ya. Ada menunggu giliran dari For Revenge yang sudah lu dengerin sekarang teman Pro2. Nah, ada kabar bagus buat lu yang mungkin punya punya masalah dengan namanya kanker. Terus juga ada yang mungkin diabetes gitu ya. Itu kan penyakit-penyakit yang mungkin cukup menghantui ya, terutama buat kondisi sekarang-sekarang ini yang mungkin dengan pola hidup yang kurang bagus, terus juga makan yang kurang sehat gitu ya. Nah, kemarin ada satu penelitian dari BRIN barengan sama UGM yang menemukan bakteri asam laktat probiotik dari madu dan juga bee pollen tanpa sengat asal Indonesia. Dan hasil penelitiannya menunjukkan bakteri tersebut memiliki aktivitas antibakteri, antibiofilm, antioksidan, sampai potensi anti kanker yang menjanjikan untuk pengembangan produk kesehatan di masa depan. Selain itu juga, bakteri probiotik yang ditemukan juga mampu menghambat aktivitas amilase, enzim yang berperan dengan pemecahan karbohidrat menjadi gula. Temuan ini membuka peluang pemanfaatan madu lebah tanpa sengat sebagai bahan pangan fungsional yang dapat membantu mengendalikan kadar gula darah. Belum masih diperlukan penelitian lanjutan, tapi ini kayak ya namanya juga dari madu ya. Yang kita tahu itu adalah salah satu jenis asupan yang bisa bikin semuanya itu jadi bagus gitu. Jadi mudah-mudahan ini nanti ada penelitian yang lebih lanjut. Dan hasilnya tuh benar-benar bisa jadi manfaat buat survivor dari kanker atau juga diabetes.

Selamat siang Pemprov DKI Jakarta, sudah hampir jam 10 nih. Kayaknya gue harus segera pamit ya. Dan tentunya makasih banget buat lu yang udah ikutan gabung sama gue tadi di Momotoru dari pagi juga di Spada ya. Habis ini bakalan dilanjut sama Yvonne yang bakal nemenin lu tentunya di Santai Siang. Yang pengen request bisa di Pro 2 Hitness. Yaudah, kangga pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi besok malam. Gue bareng sama Edit siaran malam ya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.

0: Tepuk Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivo Ancor Median.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama dari industri kreatif tanah air, ajang penghargaan sinema bergengsi Bali International Film Festival atau Bali Nail bersiap menggelar edisi ke-19 tahun ini. Mengusung misi besar yang berkelanjutan, festival tahunan ini berkomitmen kuat memperkokoh posisi serta mempromosikan karya terbaik sineas lokal ke kancah internasional. Berfungsi sebagai jembatan strategis, Bali Nail mempertemukan para sutradara dan produser domestik dengan kritikus serta pelaku industri mancanegara untuk membangun jaringan global. Selain sesi pemutaran karya, festival kali ini juga menyuguhkan rangkaian program pendukung seperti loka karya, diskusi panel, hingga kompetisi khusus yang didedikasikan untuk pembuat film independen guna membawa narasi lokal ke berbagai festival film utama dunia. Beralih ke lapangan hijau usia muda, peta persaingan babak gugur turnamen sepak bola ASEAN Cup U16 2026 kini memasuki fase krusial. Perhatian publik kini tertuju penuh pada laga penutup penyisian grup yang mempertemukan Australia melawan Kamboja, yang menjadi penentu utama calon lawan Indonesia di babak semifinal nanti. Skuad Garuda Muda sendiri sudah lebih dulu mengamankan tiket di babak 4 besar dan tinggal menunggu hasil laga tersebut. Berdasarkan regulasi turnamen, jika Australia keluar sebagai juara grup C, maka akan langsung berhadapan dengan Indonesia. Mengantisipasi hal ini, tim pelatih muda Garuda Muda dilaporkan telah mengirimkan tim analisis pertandingan langsung ke stadion guna mematangkan kesiapan taktik dan organisasi pertahanan menjelang laga perebutan tiket final nanti.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir yang paling dinantikan oleh para pecinta K-pop di tanah air, gelombang antusiasme perburuan tiket konser atau war ticket untuk pertunjukan mega bintang global BTS di Jakarta resmi dibuka hari ini melalui sistem penjualan daring. Sesi penjualan di hari pertama ini dikhususkan untuk kategori pre-sale bagi para penggemar yang memiliki keanggotaan resmi atau ARMY membership. Sejak menit pertama server dibuka pagi tadi, jutaan perangkat dilaporkan langsung memadati halaman antrean digital hingga sempat membuat sistem mengalami perlambatan. Pihak promotor mengimbau seluruh calon penonton untuk hanya melakukan transaksi melalui tautan resmi yang sudah diverifikasi demi menghindari maraknya praktik penipuan dan percaloan di media sosial.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi. Hari Selasa, udah 9 Juni aja nih. Di jam 10 sampai jam 3 udah siap ada Info Nature Median yang bakalan nemenin kamu di Jakarta yang tadi pagi tuh macet banget ya. Berasa sama gak sih? Ya udah, yang mungkin request langsung aja gas WhatsApp di nomor 0811 800 105.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu para army yang lagi deg-degan banget ya. Waduh, kemarin udah sebulan yang lalu kayaknya ya, udah daftar jadi member yang tadinya mungkin gak daftar. Terus sekarang lagi siap-siap mau nge-war. Semoga kamu dapat ya teman Pro 2, pasti lawannya jutaan sih. Belum lagi kalau misalkan ada negara tetangga yang mau nontonnya di Jakarta gitu ya. Semangat, semoga perjuangannya membuahkan hasil ya. Aku melanjut bacain lagu yang direquest sama teman Pro 2 buat kamu yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta. Terus kamu pengen dengerin lagu-lagu pilihan kamu, boleh kasih tau ke aku. Caranya gimana? Langsung aja WhatsApp di nomor 08 11 800 105 teman Pro 2. Tapi jangan lupa buat kasih tau nama, lokasi lo di mana, baru requestannya apa. Ada dari, gak ada namanya lagi, oh dari Zulia di Jakarta yang mau request lagunya Angie Carvalho yang Remuk katanya. Oke, nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin aja. Terus ada juga dari Zaki di Tangerang yang mau request lagunya Stress Out 21 Pilots, nanti Ivan bakalan cariin, masukin ke playlist, ditungguin. Sama lagu dari Anwar di Tangerang juga yang pengen dengerin lagunya Sunroof. Oke, nanti ya gue cariin dulu, yang pasti kita singlong dulu sama Remuk. Aduh, ini lagu kayaknya relate nih buat gue, tapi Remuknya bukan ke hati sih, ke lengan gue, berasa panas banget kemarin malam abis.

selamat siang buat kamu yang baru banget nyalain radionya. Masih bakalan ditemenin barengan sama Ivon sampai nanti jam 3. Jam segini jalanan masih macet gak sih? Kenapa ya? Gue tuh berasa sekarang tuh kayak terbalik gitu loh. Seninnya lancar, Selasanya macet banget. Buat lo yang mungkin jam segini baru banget keluar rumah, baru banget beraktivitas, bisa keluar karena bebas dari gage. Hati-hati di jalan ya. Boleh update gimana trafiknya, gimana cuacanya, atau ada apa di sekitar lo, boleh langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105 sambil kasih tahu pengen dengerin lagu apa di Pro 2 FM Jakarta ya. Tadi Anwar udah disiapin nih lagunya, kok laku sih? Lagunya Nicki, Your Daisy, Sunroof sudah siap ada di playlist. Terus aku mau bacain juga lagu yang di request dari Robby di BSD, mau request lagunya The Rain, Gagal Bersembunyi atau Terlatih Patah Hati. Aduh, lagi kenapa? Semoga gak kenapa-napa ya. Ada Ian yang pengen dengerin lagunya Jerox featuring Pria, Kau Curi Lagi. Terus atau enggak yang Falling In Love. Gue cariin dulu ya. Kalau ada nanti disisipin di playlist. Tapi kalau gak ada boleh lo request lagu yang lain, WhatsApp lagi di nomor 0811 800 105.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Falling in Love baru banget Ivan Putri buat kamu. Waduh, waduh, waduh. Udah mau mendekati jam 11 IJ nih teman Pro 2. Mau memasuki jam putaran keduanya Pro 2 Hitlist. Tapi nanti ya. Masih ada waktu buat kamu yang pengen banget dengerin lagu-lagu pilihan kamu. Yang mau kita request lagu. Yang mau sing along barengan sama Pro 2 FM Jakarta boleh. Kamu boleh tentuin mau dengerin lagu apa di Pro 2 FM Jakarta. Mau lanjut bacain lagu dari Sekar di Serpong yang mau request lagunya Nadine Bertaut. Oke, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu, ditungguin. Terus ada juga dari Nasrudin di Pondok Gede yang mau request lagunya Percuma dari Anggis Devaki dan Betran Peto Putra Onsu. Kok gue mikir sih? Nanti gue cariin ya, kalau ada bakalan diputerin. Terus sama Jijen pengen dengerin lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Siap, nanti Ivan bakalan cariin, masukin ke playlist. Tapi sebelum itu kita sing along dulu sama lagu dari Nadine Amizah, Bertaut.

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Produa Hitlist. Terus lima Februari 2 Jakarta, teman terbaik kamu masuk di putaran kedua di jam 11 siang, masih ditemenin barengan sama Ivan Nature Median sampai jam 3 nanti. Yang masih pengen ikutan request boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

Selamat siang buat kamu yang baru banget dengerin Prodeo FM Jakarta. Masih lanjut barengan sama Yvonne dong, yang bakalan nemenin siang lo, bakalan nemenin sama lagu-lagu pilihan lo, teman Prodeo. Yang mau kita request boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 0811-800-105. Waduh, gue sedih dan senang sih sebenarnya. Jadi lagi rame di sosial media yang bilang katanya hanya sisa 9,48% pendengar radio di Indonesia. Dan ternyata warga Jakarta tercatat paling banyak. Walaupun zaman sudah berubah ke era digital, ternyata pendengar radio tuh masih banyak penggemar setianya. Di mobilitasnya tinggi warga Indonesia, terutama di warga Jakarta, menghabiskan waktu berjam-jam nembus kemacetan jalanan ibu kota. Rasanya emang kurang lengkap ya kalau gak ditemenin sama suara favorit penyiar lo atau lagu-lagu pilihan lo, teman Prodeo. Jadi gimana nih kalau kamu sendiri masih sering putar radio pas lagi di jalan, atau kayak lo justru ngedengerin radio tuh di momen-momen ketika lo lagi kerja, ketika lo lagi di kamar? Coba kasih tahu dong, biasanya denger radio sambil ngapain sih, teman Prodeo? Sambil ikutan request di 0811 800 105. Mau lanjut bacain lagu dari Akbar di Padang, jauh banget, yang pengen dengerin lagunya Raim Laude. Raim Laude-nya yang Bersenja. Gue gak tahu ada atau enggak ya. Nih gue cariin dulu, kalau ada nanti gue langsung masukin ke playlist. Ada Bersenja Gurau, sudah siap. Terus ada Arisa di Jakarta Barat yang mau request lagunya BTS, Life Goes On. Doain aku dapat VIP tiket hari ini ya kak, amin. Semoga dapat ya, semangat teman Prodeo. Sekarang kita Bersenja Gurau dulu sama Raim Laude.

0: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Mereka tadi cuma makan siang. Waduh, biasanya udah mulai gak fokus tuh buat ngerjain aktivitasnya. Udah kepikiran mau makan apa tuh Mam Pro 2? Boleh kasih tau ke aku sambil kasih tahu yuk. Pengen dengerin lagu apa di Pro 2 FM Jakarta? Mau lanjut aja langsung biar semuanya bisa ngerasain dengerin lagu favoritnya di Pro 2 FM Jakarta. Aku mau say hello sama Fitri di Tangerang yang mau request lagunya Mahal Ini untuk yang beramanya. Untuk yang beramanya maksudnya. Kamu pengen yang mana? Terus ada juga dari nomor akhiran 050 aja kah di Benua Etam menyapa request lagu Britney Spears yang Everytime. Gue gak tahu lagunya masih ada atau enggak karena udah lumayan lama. Tapi kalau ada nanti gue masukin ke playlist ya. Terus ada juga dari No Name nomor 0856 2778 sekian-sekian yang pengen dengerin lagunya Cynthia Gabriella, Saat Ingin Denganmu. Sudah siap ada di playlist, bakal ada Ivan puterin yang ini juga, yang ini dulu. Abis itu baru requestan yang tadi udah Ivan bacain. Tungguin ya.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Jadi lagu terakhir nih sama Pro 2 di Pro 2 Hitlist kali ini di hari Selasa 9 Juni 2026 karena sudah mendekati jam 12 siang. Thank you buat kamu yang udah ikutan request. Kalau hari ini belum diputerin lagunya, besok ikutan lagi dari jam 10 sampai jam 12 siang sama Pro 2 ya. Ada dua lagu jadi penutup di Pro 2 Hitlist kali ini. Lagu yang di request dari Deka, pengen dengerin lagunya Sam Smith, Too Good at Goodbye. Waduh, lagunya sedih banget ya. Terus lagu yang pertama bakalan info puterin, lagunya Juicy Lucy dan Adrian Halif, Sialan. Waduh, dua lagu itu jadi penutup ya. Thank you sekali lagi buat kamu yang udah kita request. Ingat, kalau hari ini gak diputerin jangan baper. Besok barangkali lagu kamu, lagu requestan kamu yang bakalan Ivan puterin. Sekali lagi, yang mau kita request setiap harinya boleh WhatsAppnya di nomor 0811 800 105.
1: Pro 2 FM, lagunya Juicy Lucy, Mahalini, Rizky Febian, bisa kamu dengerin di sini.

masih ditemenin barengan sama iPhone sampai nanti jam 3. Kita masuk di putaran ketiganya jam 12 siang, masuk juga di UMKM Connect. Nanti iPhone bakalan ngobrol, ngajak ngobrol salah satu owner, kira-kira bakalan ngebahas tentang bisnis apa. Pantengin terus aja. Kita buka di putaran ketiganya sama lagu dari Wacu Wacu, Dinamika Ibu Kota.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Ivo Nature Median di UMKM Connect kali ini, teman Pro 2. Aku bakalan ngajak ngobrol owner dari TK Klaper Tart. Ini kayak apa ya? Aku bilangnya adalah tart yang kaya akan rasa. Waduh. Karena rasanya tuh rich banget gitu ya. Langsung aja aku kenalin ke kamu, ada ownernya, Kak Dewi Eliana. Halo. Kak Dewi, apa kabar?
1: Baik-baik, terima kasih.
0: Happy banget deh. Iya. Bisa sharing hari ini
1: kita
0: tentang
1: juga happy
0: Klaper Tart-nya.
1: Terima kasih juga.
0: Terlihat dari ini ya, apa namanya, outfit-nya cerah banget hari ini, Kak.
1: Iya, memang outfit-nya cerah-ceria.
0: Cerah-ceria. Oke. Kak Dewi, memulai TK Kla, benar enggak sih?
1: Bener.
0: Bacanya TK Kla. TK Kla Klaper Tart ini gimana ceritanya?
1: Ceritanya tuh sebetulnya dimulai dari saya waktu pada saat itu single parent nih kan. Terus baru kelar dari Aceh. Waktu itu memang saya kerjanya di humanitarian. Most of my time itu kerjanya di humanitarian. Terus udah gitu kontrak habis lah, karena kita kan pegawai kontrakan ya. Kontrak habis, jobless. Ya, terus akhirnya diingetin sama sepupu, eh kamu punya talenta loh, bisa bikin Klaper Tart. Kenapa gak coba bikin? Waktu itu pikir, aduh, cuma punya kompor hok nih.
0: Kompor pada zaman dulu.
1: Cuma punya oven satu, oven oven hok doang kan, yang kecil sekali itu. Ya udah, tapi aku pikir ya udahlah, coba deh ya. Terus ya udah, akhirnya mulai dari situ aku bikin. Terus kebetulan teman-teman UN dulu dia tahu aku punya bikin usaha. Terus ya bantu beli, terus udah gitu promote, mouth
0: support
1: to mouth, ya,
0: yeah,
1: mouth to mouth, ya, support gitu ya. Dan puji Tuhan sampai seperti ini.
0: Oke, ingat nggak sih Kak waktu itu di tahun berapa Kak?
1: Kita mulai itu tahun 2012. Jadi sekarang ini TK kelas sudah jalan 14 tahun.
0: Wow. Struggle ya, pasti ups and down-nya banyak banget ceritanya
1: jangan
0: nih.
1: Jangan ditanya.
0: Tapi berarti ini kayak terpaksa karena kontraknya sudah habis ya, Kak?
1: Iya, saat itu karena memang tuntutan ekonomi kan. Maksudnya ya kita jobless, ya udah akhirnya
0: apa yang bisa
1: dibuat
0: dijadikan gitu, cuan gitu ya.
1: Cuan, ya jadiin cuan deh pokoknya.
0: Berarti waktu itu memulai di Aceh.
1: Waktu itu sempat mulai di Aceh sebetulnya. Di Aceh sekitar 3 bulanan aku sempat jualan. Malah sempat udah dapat apa? Udah dapat
0: customer,
1: ada yang dari BI, orang BI gitu ya, macam-macam deh teman-teman.
0: Customer loyal udah banyak ya.
1: Terus kan pindah Jakarta akhirnya karena udah selesai. Udah
0: balik lagi deh Jakarta,
1: Jakarta
0: gitu ya.
1: Khususnya di Jakarta.
0: Oke. Tapi kalau kita menelaah ya, Klaper Tart ini kan biasanya dijadikan apa ya? Oleh-oleh. Karena ini adalah kue khas Manado.
1: Benar.
0: Ini ceritanya dari Aceh jualannya Klaper Tart terus kembali ke Jakarta. Sebenarnya aslinya dari mana, Kak?
1: Aku sebetulnya asli Manado.
0: Oh, asli Manado. Oke. Jadi Klaper Tart ini beneran asli dari tangan Manado ya?
1: Benar, benar. Katanya kan teman Prodo bilang kan ya, katanya kalau bukan orang Manado yang buat nih, ada yang bilang katanya Klaper Tart tuh pasti rasanya kurang. Gitu.
0: Kurang.
1: Kurang. Gitu. Tapi kalau yang orang Manado yang bikin pasti mantap.
0: Racikan
1: lah
0: tangannya ya.
1: Ya,
0: ada ciri khas dari leluhur.
1: Benar.
0: Tapi emang suka baking atau gimana nih Kak? Dulu ada pernah mungkin waktu masih mudanya suka ikutan cooking class, baking gitu. Gimana ceritanya?
1: Sebetulnya ikut cooking class baking sih enggak ya, cuma mama saya itu sebetulnya memang pintar masak. Jadi dia bisa bikin kue, dulu sering banget bikin Black Forest. Aduh, Black Forest-nya enak banget ya.
0: Ini enak dong, berarti private-nya gratis ya. Langsung dari mama.
1: Iya, tapi saya bikin Black Klaper Tart justru bukan dari mama.
0: Oke. Okay.
1: Dapat ilmu ini ya. Jadi waktu itu by coincidence saya kan diajarin sama saudara mama tiri lah
0: istilah
1: saya, mama tiri saya. Jadi saat itu saya kan di Senat waktu di kampus ya, kuliahnya di Manado waktu itu di UNCLAB. Jadi di kampus tuh kita mau bikin cari dana. Terus bayangin saya yang nggak pernah bikin kue selama ini, saya bikin Klaper Tart itu langsung bikin 60 loyang.
0: Ini loyang gede nih Kak?
1: Loyang gede.
0: 20 kali 20.
1: Jadi saya tuh 1 kali 24 jam gak tidur.
0: Oh, waduh.
1: Soalnya kompornya, kompor hoknya itu ya, ovennya di rumah oma saya itu cuman satu. Jadi saya pinjem sama mama tiri saya satu. Jadi dua, dah itu dua itu. Jadi ganti-gantian bikin.
0: Berapa jam waktu itu Kak?
1: Bisa kali 24 jam saya gak tidur. Pokoknya benar-benar 24 jam lebih, 30
0: karena
1: jam.
0: Karena FYI pembuatan kelapa tart ini lama banget ya?
1: Lama banget. Mm-hmm. Karena kan garnisnya, mm-hmm, ya terus udah gitu pembuatannya harus dipotong-potong, harus dibersihin dulu. Kelapa tart kan kelapanya tuh harus benar-benar bersih ya. Mm. Kalau gak bersih tuh dia bisa menyebabkan nanti expire-nya atau cita rasanya lebih cepat berubah.
0: Jadi cepat asem gitu asem, ya Kak?
1: Iya benar, atau sedikit berlendir.
0: Oke. Nah, tapi kan kalau misalkan waktu memulai akhirnya TK kelapa tart ini, berarti kan harus R&D lagi gak sih? Kayak menetapkan kayaknya, oh oke, standarnya kayak begini nih. Itu ada R&D-nya berapa lama?
1: Nah, R&D-nya itu sebetulnya aku dari yang waktu kuliah, mm-hmm, itu kan udah gak pernah bikin lagi, mm-hmm, ya. Jadi itu kuliah sekali doang bikin yang 60 biji, mm-hmm. Tapi seorang pada bilang enak banget loh, Dew, kelapa tartnya, mm-hmm, gitu kan. Terus aku udah gak pernah bikin.
0: Testimoninya berarti beneran
1: enak,
0: semua bagus ya.
1: Teman-teman semua pada bilang enak. Uh-uh. Itulah aku baru satu kali ini bikin, tapi kan dibantu resep sama mama tiriku itu, kan. Nah, kebetulan memang di keluargaku juga tanteku juga bikin kelapa tart.
0: Okay.
1: Kalau mamaku daerah area Black Forest, mm-hmm, Panada kayak, mm-hmm, gitu kan. Nah, terus waktu berjalan waktu di Jakarta itu aku by ongoing jadinya. Mm-hmm. Jadi dapat feedback dari teman-teman, ini kayaknya kurang manis atau terlalu manis, jadi dikurangin sampai akhirnya sekarang kita udah punya standar sendiri. Itu sekitar ada kali satu tahunan
0: lumayan lama ya Kak.
1: Iya
0: lumayan jadi, lama
1: karena kan aku masih dengar feedback ya dari teman-teman. Okay. Terus juga R&D-nya juga termasuk dengan berapa lama sih kerentanan daya tahan, si kelapa tart ini gitu. Jadi aku coba dari segini hari, ternyata orang bilang udah cepet expire. Mm-hmm. Okay, aku turunin gitu.
0: Ya akhirnya sekarang expire-nya berapa lama?
1: Sekarang kelapa tart itu expire-nya 7 hari.
0: 7 hari? Iya. Oke. Waduh, makin penasaran nih, karena kalau misalkan kita ngomongin tentang harga kelapa tart nih, ingat banget aku waktu itu pernah adik aku baru belum lama ini ke Manado, terus minta dong oleh-olehnya kelapa tart gitu. Terus pas dia bilang, "Hah, gila, harganya 500.000." Dan itu loyang yang maksudnya tidak terlalu besar, Kak.
1: Oh, okay.
0: Tidak terlalu besar, cuma ukuran 15 cm dia. 15 cm diameternya.
1: Masa? 15 cm.
0: Dan itu 500.000.
1: Buset.
0: Wah, berarti kita tahu nih kalau misalnya ngomongnya buset. Makin penasaran ya dengan produk-produk dari TK Kelapa Tart. Nanti kita bakalan lanjut lagi. Kita bahas ada produknya apa aja, boleh ya, Kak?
1: Oke, boleh.
0: Oke, sekarang kita singlong dulu sama lagu dari Budi Doremi, Mesin Waktu.

0: Balik lagi di UMKM Connect, masih barengan sama owner dari TK Club Clapper Tart, Kak Dewi Eliana. Kak Dewi, tadi ya. Kak Dewi sempat kaget ketika aku bilang ada harga Clapper Tart 500.000 dengan diameter 15 cm.
1: Iya.
0: Berarti harganya apa namanya TK Club lebih murah dong.
1: Iya nih, gawat nih kayak mesti naikin.
0: Indis ekonomi di mana plastik packaging pada naik. Harganya masih murah. Berapa sih sebenarnya?
1: Kalau yang kita punya beberapa ukuran kan, uh-huh. Yang kecil-kecil cup, terus ada yang versi kayak makaroni skotel tuh yang persegi panjang.
0: Oke, berarti ada yang porsi personal sama barengan gitu ya.
1: Ya, ada. Sampai yang paling besar itu, kalau yang paling besar itu memang harganya 500, tapi besar banget.
0: Besarnya itu
1: 3x26 cm.
0: Wah, itu gede. Jadi, banget sih.
1: Donat, tahu kan kotak donat-donat tuh yang dari plastik segede itu, kan gede banget.
0: Gede
1: ya.
0: Banget sih.
1: Itu harganya 500.
0: Itu 500.000.
1: Nah, ada berapa? 500 sekecil itu. Oh, berarti saya kemahalan, kemurahan dong.
0: Kemurahan nih. Enggak apa-apa, Kak. Itu justru yang bikin daya tarik dari TK Kla ya. Ini kalau yang personal jualnya berapa, Kak?
1: Personal kita harganya 30.000.
0: 30.000. Mm-hmm. Itu untuk ukuran satu orang ya.
1: Iya, untuk satu orang.
0: Pasti kenyang ya.
1: Pasti kenyang, tapi kadang-kadang enggak cukup.
0: Jadi harusnya beli dua, teman bro, dua ya.
1: Iya.
0: Produknya ada apa aja sih dari TK Kla ini, Kak?
1: Kita punya balapis, mm-hmm. selain Clapper Tart, mm-hmm. kita juga punya on bake cook Wisman, mm-hmm. jadi itu full Wisman butter. Terus untuk Clapper Tartnya kita aneka rasa, mm-hmm. gitu. Jadi ada rasa coklat, keju, durian, matcha.
0: Oh, ada rasa-rasanya ya?
1: Iya.
0: Itu ada. Biasanya di topping atasnya tuh gimana, Kak?
1: Memang adonannya.
0: Oh, memang jadi dari adonannya.
1: Di atasnya, mm-hmm. ya, di bagian topping enggak.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ada beberapa rasa. Tadi ada coklat,
1: Keju,
0: durian,
1: matcha.
0: Oh, matcha juga ada.
1: Ada.
0: Matcha, lalu
1: dulu juga sempat ada strawberry, jackfruit, nangka.
0: Oh, banyak.
1: Tapi ya itu seasonal. Jadi kita bikin sebagai program aja di satu bulan. Kalau lagi kepengen bikin matcha gitu. Kayak kita ambil matcha biasanya pas mau mendekati Imlek, kita bikin matcha.
0: Oh,
1: bulan
0: gitu.
1: Bulan tersebut kita buat. Jadi Januari itu biasanya jatahnya matcha lah.
0: Oh, gitu. Kenapa, Kak?
1: Karena kan kalau Januari Imlek tuh orang kan suka matcha ya. Jadi buat ini aja sih, buat apa? Biar orang enggak bosen ya sama rasa yang sudah sering ada. Karena kan kalau yang ada tuh biasanya cuma dua, ori, keju, coklat. Cuma tiga.
0: Oh, tiga.
1: Ori, keju, coklat. Jadi yang rasa ini tuh cuma untuk variasi aja.
0: Oh, oke. Okay. Berarti setiap hari yang selalu ada di outlet itu rasanya tiga.
1: Iya.
0: Ori, keju, coklat itu selalu ada.
1: Ada itu.
0: Best sellernya apa sih, Kak?
1: Bestsellernya kita original sih ya pada umumnya. Kalau ori apa keju sama coklat balik lagi ke lidah masing-masing.
0: Oke. Mungkin ada teman berdua yang belum pernah mencoba atau kayak nyicip namanya Clapper Tart. Bisa dijelasin gak sih, Kak, secara omongan biar kayak kebayang, oh ternyata kayak begini ya.
1: Oke, Clapper Tart itu tart kelapa. Dia creamy. Terus udah gitu ada kelapanya, daging kelapanya gitu. Jadi pas kita makan tuh ada krenyes-krenyesnya gitu.
0: Oh,
1: terus
0: okay.
1: Ada juga krenyes-krenyes dari si kenari. Karena kan Manado tuh kaya ya sama kenari. Jadi pasti ada kenarinya. Terus kalau saya ditambah dengan almond slice. Jadi tuh campurannya banyak banget. Ditambah sama kismis.
0: Oh, ada gitu. Kismisnya.
1: Jadi rasanya kaya banget sih ya. Jadi terus kalau kue itu dia lumer di mulut gitu. Jadi semakin dingin dia semakin enak.
0: Aduh, berasa banget sama berdua. Tapi emang iya, fun fact-nya kalau misalkan makan Clapper Tart yang enak itu harus dingin.
1: Iya.
0: Jadi harus dimasukin kulkas dulu ya,
1: benar,
0: Kak.
1: Benar.
0: Ini kalau untuk TK Kla bisa bertahan berapa hari Clapper Tart-nya?
1: Clapper Tart kita itu bertahan 7 hari. 7 hari. Untuk ukuran semakin besar biasanya dia lebih cepat. Kalau ukuran cup ya 7 untuk yang room, 7 hari untuk yang no room, dan 10 hari untuk yang kebalik. 7 untuk yang no room, 10 untuk yang room.
0: Oh,
1: karena kita ada
0: okay.
1: dua nih, ada yang pakai room, ada yang tanpa room.
0: Oh, gitu. Berarti halal dan non halal gitu maksudnya, Kak?
1: Benar, iya.
0: Oh, oke. Okay. Iya. Dan tadi fun fact-nya adalah beda ini ya?
1: Beda merek
0: ya?
1: Iya, udah terdaftar dua-duanya.
0: Oh, oke. Okay. Karena kalau misalnya satu merek enggak bisa terdaftar halal dan non halal itu ya, Kak ya?
1: Benar.
0: Yang halalnya apa, Kak?
1: Namanya Aiska.
0: Aiska, tuh teman berdua jadi aman ya. Buat kamu yang muslim gitu ya, takut ini pakai room atau enggak, bisa belinya yang Aiska.
1: Benar.
0: Itu di satu outlet juga ada ya kak?
1: Ada, kita jualinnya memang di setiap outlet itu ada room dan tanpa room.
0: Ada room dan tanpa room. Nah ini kita ngomongin tentang produksiannya. Karena kalau misalkan aku lihat di Instagramnya Tekakla, ini tuh punya banyak outlet. Ya. Tadi berarti total sekarang ada berapa outlet kak?
1: Total puji Tuhan sekarang ada 3 outlet.
0: 3 outlet, di mana aja nih kak?
1: Ada di Lipo Mall Nusantara, di food courtnya. Kemudian ada di Jajan Express, itu Jalan Kendal, Menteng. Sama yang satu lagi di Blok M Square, dia di food courtnya.
0: Tuh, buat kamu anak Blok M banget tuh yang suka kulineran. Bisa di Puja Sera lantai basement ya kak?
1: Benar.
0: Blok M Square, di situ bisa cari. Gede ada tulisannya gak kak?
1: Ada, gede Tekakla. Banget lah.
0: Terus untuk produksiannya kak, ini punya 3 outlet yang dimana kalau misalkan dilihat tempatnya tuh menarik ya. Tempatnya maksudnya kayak memang titik-titik yang rame. Ini untuk tim produksiannya udah berapa orang?
1: Kita cuma berdua.
0: Serius?
1: Iya, cuma saya sama suami.
0: Wow, kakak masih masih yang ngeracik sendiri ya?
1: Masih, kita masih bikin sendiri gitu.
0: Oke, jadi sistemnya masak di apa namanya, di salah satu
1: masak di
0: kitchen gitu,
1: terus baru kalau udah jadi baru kita distribute ke outlet-outlet.
0: Oh, oke. Okay. Berarti itu setiap hari pengiriman? Disikirin. Atau berapa hari sekali?
1: Dikirim setiap hari.
0: Dikirim setiap hari? Oh oke, okay. Kenapa tidak menggunakan sistem kayak bikin di tempat deh, karyawan di ajarin gitu?
1: Repot.
0: Repot ya kak.
1: Lagi juga apa ya, bikin clapper tart itu makan waktu ya. Satu satu kali bikin itu kita makan waktu sekitar 4-8 jam.
0: Serius kak?
1: Iya, kalau mau sampai finishing tuh ya biasanya 8-12
0: jam. 8-12
1: jam
0: finishing. Itu yang bikin lama apa sih kak?
1: Prosesnya sih dari awal juga kan kita harus kelapanya harus dipotong-potong, dibersihin dulu. Karena saya gak suka kalau kelapa itu diambil tuh kan kadang-kadang suka ada apa?
0: Lendirnya gitu?
1: Bukan lendir, tapi apa sih yang dari kelapanya tuh suka nyangkut tuh. Serabut kelapa tuh yang atasnya, itu kan harus kita bersihin dulu ya. Jadi memang benar-benar kelapanya tuh harus mulus.
0: Oh oke, okay. Jangan sampai ada yang
1: ada ikut sama batoknya itu loh. Terus kan abis itu kita potong-potong ya kan. Baru bikin adonan, abis bikin masak bikin adonan, baru kita tuang-tuang ya. Itu udah makan waktu banget. Itu masak adonannya aja itu kurang lebih 45 menit.
0: Wow.
1: Kan nunggu mateng. Kan jadi 45 menit adonan mateng, terus baru kita tuang-tuang. Terus abis dituang-tuang baru kita nge-mixer, mixer adonan toppingnya ya. Abis itu baru digarnis, baru masukin oven.
0: Waduh, lama.
1: Kelar harus didinginin dulu. Abis didinginin baru ditutup-tutup, baru di-labeling. Makanya prosesnya lama banget,
0: lama gak banget. Bisa. Lama banget. Ini sampai akhirnya kalau misalkan prosesnya lama ditinggal padel dulu atau gimana nih kak? Ini karena kalau misalkan dilihat di Instagram ya, banyak event-event yang support padel. Ini ada clapper tart di dalam lapangan padel ya. Ini gimana ceritanya nih kak? Tekakla sering support komunitas-komunitas padel atau gimana nih?
1: Ya benar, jadi aku suka support komunitas padel. Jadi itu udah berjalan hampir mau setahun ya semenjak padel mulai rame gitu ya. Jadi sebetulnya dimulai dari satu komunitas, tapi mungkin teman-teman padel yang lain, komunitas lain lihat bahwa kita juga sering support padel, jadi mereka akhirnya daftar juga ngubungin aku gitu kan. Ya udah akhirnya aku support. Jadi semua padel rata-rata selama dia mau ikut terms on condition kita, TNC kita sih kita kasih gitu.
0: Oh oke, okay. Gitu. Jadi ini salah satu support Tekakla kepada komunitas-komunitas yang sehat ya kak.
1: Benar.
0: Tapi dari Kak Dewi sendiri memang suka hobi padel?
1: Enggak.
0: Oh enggak. Kirain aku karena circle-nya padel gitu ya. Akhirnya ketemu punya teman-teman yang suka main padel juga nih. Akhirnya support.
1: I wish ya, I wish.
0: Amin.
1: I wish bisa padel gitu. Soalnya hari-hari di kitchen.
0: Udah ini ya kak, udah lama termakan waktu.
1: Benar, udah capek dulu.
0: Tapi produknya selain clapper tart ada apa lagi kak? Emang fokus di situ aja atau ada makanan-makanan Manado lainnya?
1: Sebetulnya dulu kita sempat ya waktu awal kok, waktu COVID awal itu kita sempat ada diversifikasi produk sih ya. Jadi nggak cuma kue Manado, tapi kita juga jual makanan. Itu suami kebetulan kan pintar bikin ikan bakar, sambalnya maknyos tuh. Jadi ya udah, jadi kita mulai dengan ikan bakar, terus bubur Manado gitu ya.
0: Ikan bakar rahang tuna bukan sih?
1: Ikan bakar, oh kita waktu itu nggak main di rahang tuna sih, kita belum ya saat itu. Kita mainnya ke ikan bakar beneran, jadi kayak ikan tuna, ikan ke, apa tudek bakar, kayak gitu-gitu, cakalang bakar, kayak gitu. Terus nanti dipaketin nasi, sayur, perkedel jagung.
0: Waduh, itu terus, sih perkedel jagungnya.
1: Kayak gitu. Terus ya itu jalan sih waktu awal-awal COVID ya, waktu COVID, selama COVID itu jalan. Terus kemudian kita drop karena kita nggak ke handle dulu. Itu kan memang kita waktu awal COVID tuh kita punya karyawan ada yang bisa support kita beberapa, tapi begitu waktu berjalan kita drop menunya karena kita pikir kita kewalahan.
0: Karena tadi udah dijelasin bisa 6 sampai 12 jam ya bikin kelaper tarte sendiri. Aduh, kebayang sih kayak apalagi berduaan doang ya. Kita nanti bakalan tanya-tanya lagi bagaimana trik marketingnya ketika menjual satu makanan lokal khas Indonesia, susah atau tidak? Karena semakin kesini semakin banyak roti-rotian yang dari luar itu merajalela di Indonesia. Nanti kita balik lagi ngobrol barengan sama Kak Dewi ya. Siap.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Balik lagi di UMKM Connect, masih barengan sama Kak Dewi, owner dari TK Klak Lapertar. Kak, udah lebih dari 10 tahun punya bisnis ini dan masih struggle, masih setia sama TK Klak ini. Dari awal nih memang brandnya udah namanya TK Klak?
1: Enggak, awalnya dimulai dengan dua kata.
0: Apa tuh?
1: T dan K.
0: T dan K.
1: TK.
0: Oh, TK. TK. Terus akhirnya memang kepanjangan dari maksudnya singkatan dari TK Klak.
1: Iya, jadi waktu berjalan waktu kan sempat ada nge-hire brand advisor gitu ya. Terus mereka bilang, "Mbak, ini kalau tulisannya TK kayaknya rada
0: susah.
1: Susah ya. Oh, okay. Jadi gimana kalau itu dispell it aja jadi T E K A Klak, jadi TK Klak." Akhirnya jadi TK Klak.
0: Apa sih Kak ininya artinya?
1: Oke, nah ini yang lebih ini. Oke, jadi gini, waktu aku bikin brand ini, waktu bikin usaha ini kan sebetulnya ya karena ada sepupu yang ngingetin, kamu punya skills, punya talenta di sini, coba diusahakan itu aja. Terus aku bawa dalam doa ya, kita istilahnya mungkin ikhtiar lah ya. Terus tiba-tiba dalam doa tuh dikasih tahu, ini kasih namanya TK.
0: Oh,
1: gitu.
0: Aku
1: bingung ya. Ya kayak Sarah ya, kayak ketawa, kok dikasih nama TK sih cu? Aku ketawa, terus terang aku ketawa, aku gak ngerti maksudnya Tuhan itu apa. Terus aku pergi ke tempat ngeprint ya, salah satu di daerah apa Senen situ, Bungur. Terus ya aku minta desainin logonya. Terus yang ngedesainin ternyata orang keturunan Pakistan. Terus dia tanya gini, "Mbak, kenapa kok dikasih namanya TK?" Kata dia gitu. Terus aku bilang, "Saya gak tahu. Saya berdoa, minta nama, nama kuenya apa, terus saya kasih taunya TK." Terus dia bilang gini, "Mbak tahu gak, saya ini keturunan Pakistan." Pakistan tuh kan bahasanya bahasa Urdu ya, kata dia. "Kalau di Pakistan tuh TK itu bahasanya TK." Terus artinya itu the best.
0: Waduh.
1: Situ merinding-merindingnya. Giling, dikasih nama TK itu artinya the best. Merinding banget aku beneran saat itu.
0: Okay.
1: Disitulah aku ngerti, oh berarti artinya the best. Dan mulai dari situ ya, has to be the best Lapertar.
0: Amin. Akhirnya tahu artinya juga dari tukang percetakan.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, dari mereka yang ngasih tahu bahwa itu artinya the best. Itu nggak nyangka juga sih sebetulnya.
0: Oke. Okay. Terus akhirnya dipanjangin jadi TK Klak nih apa?
1: Itu dipanjanginnya setelah sekitar udah jalan 5 tahunan deh.
0: Oh, oke. Okay. Ya, Klaknya tuh maksudnya kependekan dari Lapertar gitu.
1: Iya, klaknya dari Lapertar. Okay. Karena kan orang kalau di Melayu tuh kadang suka bilangnya kan Lapertar tuh Kla. Kalau enggak Kla, Klaper gitu.
0: Jadi TK Klak. Waduh, seru banget. Kak, ini udah 10 tahun lebih, ups and down-nya pasti banyak banget dong.
1: Banyak.
0: Mau tahu dong struggle-nya tuh gimana sih? Ceritain dong.
1: Struggle-nya macam-macam. Ada SDM, ya taulah sendirilah ya SDM kita.
0: Kalau SDM tuh biasanya apa Kak yang paling dikeluhin?
1: Ya,
0: keluar masuk atau
1: keluar
0: gimana?
1: Keluar masuknya turnover-nya tinggi, ya, kan? Terus udah gitu ya attitude-nya kurang. Ya. Kadang kalau skill sih bagi aku masih bisa kita improve ya.
0: Oke.
1: Gitu kan? Karena aku sekarang saat-saat ini tuh sering banget ngasih training. Jadi kita punya program.
0: Oke.
1: Setiap minggu itu kita ada yang saya ngadain program namanya tuh capacity building. Jadi CB. Jadi setiap minggu itu saya aku tuh ngasih buku, beli satu buku bacaan tentang penjualan. Sales.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku tahu kan karena mereka kan gak ada terdepan dong. Jadi harus tahu cara ngejual gitu kan, walaupun mereka udah experience sebelumnya sebagai SPG. Jadi aku beliin buku, suruh satu orang baca satu buku, terus nanti setelah satu minggu dia harus jadi narasumbernya, ceritain ke teman-temannya. Kita jadi kita ada kayak apa? Grup di WA grup gitu ya. Terus kita voice conference. Dia cerita gitu apa intisari dari buku yang dia baca. Dan itu bergilir. Jadi setiap bab tuh masing-masing SPG tuh dia harus ceritain apa yang dia baca.
0: Oke. Okay. Gitu. Dan itu works
1: salah
0: ya, Kak?
1: Itu works sih. Ya salah satu cara aku supaya kapasitas mereka juga bisa ditingkatin, skillsnya juga bisa ditingkatin gitu.
0: Biar SDM-nya juga jadi SDM yang unggul gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Gitu.
0: Bukan cuma duduk, jagain.
1: Kadang kan rata-rata gitu ya, malah ada yang tidur.
0: Biasanya gitu ya, drama, drama karyawan.
1: Iya.
0: Terus selain itu apalagi nih Kak?
1: Ups and down-nya ya yang pastilah perekonomian. Kalau misalnya kita udah pernah ngelalui COVID ya kan, dan sekarang nih masuk lagi nih
0: indeks ya ekonomi kan?
1: Ya, krisis ekonomi lagi ya, kita trying to survive lah ya. Cobain berbagai macam strategi supaya kita gak collapse.
0: Oke. Okay. Tapi sales di kala 2026 deh, kita ngomongin di bulan Januari sampai sekarang berarti udah satu semester ya kak. Di bulan Juni ini salesnya turun gak sih?
1: Ya pasti drop. Drop sih memang.
0: Salesnya drop ya tetap ya.
1: Dropnya sekitar 20-30%.
0: Tapi ada ini gak kak, ada perhitungan misalkan kayak tutup satu outlet deh, pertahankan dua gitu, atau memang tiga-tiganya masih mau dipertahanin?
1: Kalau untuk saat ini kita belum, aku sih belum memikirkan untuk tutup ya, karena berdasarkan laporan keuangan tetap profit, walaupun perbedaannya berbeda, maksudnya ada satu outlet yang profitnya tinggi, ada yang sedang, ada yang mungkin kecil, tapi kan aku mikirnya balik lagi nih, kalau kita owner kan kadang-kadang mikirnya karyawan kita gitu, okay. Kalau kita tutup gimana gitu ya. Jadi kalau selama masih bisa dipertahankan sih aku berusaha banget untuk pertahanin gitu. Selama istilahnya jangan sampai defisit banget lah, jangan sampai lossnya tuh jauh terlalu jauh gitu. Tapi kalau misalnya masih sedikit di atas
0: normal
1: profit, yang penting udah profit lah ya, udah balik modal, udahlah gak apa-apa.
0: Oke. Jadi sistemnya subsidi silang ya kak?
1: Iya gitu ya, kita harus istilahnya tetap bertahan sih.
0: Mengakalinya seperti apa kak?
1: Ngakalinya banyak, ya misalnya sekarang kita udah ngurangin jumlah quantity kue di kulkas, di showcase kita, yang tadinya misalnya satu hari itu harus ada segini banyak gitu ya, sekarang kita udah kurangin jumlahnya. Supaya juga kita produksinya otomatis kan juga berkurang. Jadi
0: gak ada waste product juga gitu ya.
1: Jadi gak ada waste product gitu ya. Terus produk-produk yang kita lihat itu kurang diminati, bukan karena gak laku, tapi memang mungkin kapasitas orang gak semua sama ya. Gak semua outlet tuh mereka suka beli yang ukuran besar misalnya. Jadi kita cuma taruh ukuran-ukuran yang medium tuh, yang biasanya untuk rame-rame makan itu di dua outlet saat ini, cuma di Kendal sama di Lipo. Kalau di Blok M tuh kita gak taruh, tapi kita tetap pos, tetap adain di GoFood, GrabFood-nya. Jadi kalau akalinnya kalau mereka ada yang pesen, kita kirim nih dari Lipo, karena kan jaraknya deket tuh ya. Jadi kita ambil dari Lipo, kita kirim ke Blok M.
0: Jaraknya masih affordable juga gitu ya.
1: Jadi kupikir itu salah satu caranya sih ya, supaya kita juga benar-benar bisa efisiensi.
0: Wah keren banget. Terus kak, kalau dari kamu selaku owner dari TK Klay yang maksudnya kalau misalkan dibilang ini udah melewati struggle banyak ini ya, banyak musim. Dimulai tadi masa pandemi, ini udah lumayan struggle, terus sekarang juga lagi menjalani indeks ekonomi di tahun 2026 di mana semua barang mungkin jadi naik tapi salesnya juga menurun gitu ya. Ada harapan apa nih dari owner TK Klay untuk TK Klay ke depannya? Big dreamnya apa?
1: Big dreamnya sih sebetulnya yang aku selalu impikan tuh sebetulnya aku pengen Klapper Tart itu dikenal sama banyak orang. Karena kan terus terang Klapper Tart ini yang aku tahu sih ya, yang tahu tuh biasanya tuh kayak yang sumuran-sumuran lah gitu ya, ya umur mungkin sekitar 40 gitu ya, mereka udah tahu Klapper Tart. Tapi aku masih melihat banyak kayak Gen Z gitu ya, mereka kan mindsetnya tuh kan bukan ke kue, apalagi kalau kita bilang ini kue lokal gitu, apalagi kue nasi.

0: kenapa kita harus terima kue terus nih dari orang, dari pihak luar, kita yang terima, kenapa kita nggak yang kita yang ngirim ke mereka gantian gitu. Jadi emang jadi
1: pengennya go internasional gitu ya.
0: Aku pengennya ada satu masa di mana aku kepengen banget kapata itu let's say bisa dijual langsung mungkin di Belandanya, karena ini kan orang bilang dari bahasa Belanda, ya kan. Tapi kalau kesana nggak ada yang jual katertat, cari deh. Yang di sana kan kenal poverches, ya terus apa itu kentangnya itu, ya kan. Gak ada klopertat. Kalau ditanya klopertat malah mereka bingung, apaan tuh?
1: Apaan
0: kita
1: tuh,
0: gak pernah makan gitu.
1: Okay.
0: Makanya ya belajar-belajar juga sih dari apa owner-owner brand lain ya. Kayak kemarin sempat terinspirasi sama salah satu brand produk nasional, produk lokal kita yang ngejual barang-barang apa adventure. Dia kasih nama salah satu apa nama gunung di benua Eropa, terus dia buka di sana gitu. Jadi aku pikir, wah Tuhan, kalau aku bisa juga ya buka di Belanda.
1: Amin. Jadi semoga ada outlet baru di sana ya.
0: Amin, amin.
1: Oke. Semoga itu big dream, Kak.
0: Big dream.
1: Tapi biasanya omongan adalah doa.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan doanya jadi kenyataan.
0: Amin. Amin.
1: Terima kasih Kak Dewi. Sharing-sharingnya buat apa namanya Kak Dewi dan TK Klak Lapor Tartnya ini bisa mendunia, bukan cuma mengglobal tapi maksudnya bisa di seluruh dunia dan membuka cabang outlet di Belanda. Salah satunya itu ya.
0: Yes.
1: Big dream ya. Terima kasih banyak. Makasih, buat teman-teman yang mau tahu sosial medianya bisa di Instagram @tkkla.klapertart. Itu ya, Kak?
0: Benar.
1: Ada lagi enggak media sosial yang bisa diintip?
0: Itu TikTok? Aja sih. TikTok semua ada.
1: Oh, TikTok ada.
0: Tapi kita enggak aktif sih di TikTok.
1: Oh, okay.
0: Lebih aktifnya ke Facebook,
1: sama ke Facebook,
0: Instagram,
1: sama Instagram,
0: sama Thread.
1: Oke, okay. Semoga abis dari sini Klapper Tartnya makin naik salesnya, makin banyak outletnya. Terima kasih sekali lagi Kak Dewi. Oke, okay, itu dia teman Pro 2. UMKM Connect barengan sama Kak Dewi, owner dari TK Klak Klapper Tart. Kalau misalnya kamu pengen support UMKM lokal, bisa dibeli TK Klak Klapper Tart.

Nani Nabiza bertaut, baru banget Ivan Putri buat kamu. Waduh, di jam-jam segini, apalagi buat kamu yang tadi karbonya kebanyakan, biasanya ngantuk tuh. Boleh update sama Pro 2, apapun kegiatan lo sambil dengerin Pro 2 FM Jakarta, boleh kasih tau ke aku yuk. Yang mau kasih tahu traffic atau cuacanya, boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

Masih ditemenin barengan sama Yvonne di sore siang sampai nanti jam 3 teman Pro 2. Mau update nih yang lagi ditunggu-tunggu, siapa yang bakal ketemu sama timnas kita teman Pro 2. Ini peta persaingan babak gugur turnamen sepak bola ASEAN Cup U16 2026 kan lagi di fase krusial. Perhatian publik lagi tertuju sama laga penutup penyisihan grup yang mempertemukan Australia melawan Kamboja yang jadi penentu utama calon lawan Indonesia di babak semifinal nanti. Jadi skuad Garuda Muda kan udah mengamankan tiket ya di babak 4 besar, tinggal nuju atau menunggu hasil laga ini. Kalau berdasarkan regulasi turnamen, kalau Australia keluar sebagai juara grup C, mereka akan langsung berhadapan dengan Indonesia. Mengantisipasi hal ini, tim pelatih Garuda Muda dilaporkan juga, katanya sudah mengirimkan tim analis pertandingan langsung ke stadion buat mematangkan kesiapan taktik dan juga organisasi pertahanan menjelang laga perebutan tiket final nanti. Wah, tapi kira-kira nih kalau menurut kamu, tebakan kamu Australia atau Kamboja yang bakalan ketemu sama Indonesia?

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Aduh, untuk mendaki aja tuh butuh apa ya? Butuh kekuatan, butuh energi yang luar biasa gitu ya, teman berdua. Ini gimana caranya bisa mendaki dan jadi jadi finisher yang terkeren, terkecil, termungil di Merbabu. Ini ada anak berusia 6,5 tahun namanya Kairin Bishri atau akrab disapa Keke. Ini sukses akhirnya nyuri perhatian setelah menjadi salah satu finisher di ajang Merbabu Sky Race kemarin. Jadi di usianya yang masih sangat kecil, dia tuh dikenal aktif dalam dunia trail run dan kegiatan alam bebas. Bahkan sudah berhasil mendaki 6 gunung di Indonesia. Wah, keren banget sih semangat kamu. Bukan hanya gemar mendaki, tapi Keke juga rutin berlatih lari 3 kali dalam seminggu buat ngikutin berbagai ajang road run dan trail run. Menarik lagi, sehari sebelum perlombaan, ternyata tuh Keke sempat ngelakuin pendakian tektok Gunung Merbabu via jalur cuntul apa kantol sih sebagai bagian dari latihannya, yang membuat banyak netizen akhirnya kagum sama semangat dan juga konsistensinya. Tuh, buat kamu yang wacana mulu ngajak-ngajak buat naik gunung, jangan kalah sama Keke. Jangan cuma jadi wacana tapi jadiin ya.

Jam 2 siang, jam terakhir Ivo nemenin kamu di santai siang hari ini teman Pro 2. Tenang, masih banyak banget lagu-lagu enak yang bakalan aku kasih buat kamu. Kita buka sama GAC, Galih Ratna.

0: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.

Gimana waktu film ini tayang di bioskop, kamu salah satu yang nonton dan ngasih review bagus gak teman berdua? Film biopik dari Michael Movie resmi jadi film dengan pendapatan tertinggi sepanjang sejarah studio Lionsgate buat ngantongin pendapatan global sekitar 898 juta dolar AS di minggu ketujuh penayangannya. Kalau dilansir dari Deadline, pencapaian luar biasa ini berhasil melampaui rekor pendapatan film Lionsgate lainnya. Ada The Twilight Saga, Breaking Dawn Part 2 yang waktu itu di tahun 2012 ya, yang nyetak 868,5 juta US dollar, dan juga The Hunger Games Catching Fire di 865 juta US dollar. Kesuksesan film Michael ini garapan dari sutradara Antoine dan dibintangi sama Jafar Jackson, ini didorong oleh performa komersial yang katanya sangat kuat di pasar domestik maupun internasional. Pendapatan fantastis ini diprediksi bakalan terus meroket tajam karena mengingat film biopik dari sosok King of Pop ini baru akan memulai debut penayangannya di Jepang tanggal 12 Juni nanti. Widih, aura dari King of Pop emang gak ada lawan ya teman berdua.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dr. Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafestrri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25 serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Iya, keep you safe. Baru banget Ivan Putri buat kamu. Aduh, emang ya kalau misalkan lo punya sahabat terus tiba-tiba sahabatnya itu gak ada, pasti sedih banget teman Pro 2. Ini yang dirasain sama Om Indro Warkop yang mengenang sahabat-sahabatnya yang telah berpulang lewat sebuah lagu judulnya Dan Aku Rindu. Lagu ini katanya bakalan dipersembahkan untuk Dono, Kasino, Nanu dan juga Rudy Badil, sosok-sosok yang pernah menemani perjalanan Warkop sepanjang masa-masa awal hingga menjadi salah satu grup lawak legend Indonesia. Ini dirilis bertepatan dengan hadirnya film Warkop DKI Viralin Dong. Lagu ini jadi cara spesial Om Indro buat ngungkapin kerinduan yang selama ini dia simpan katanya. Bahkan Om Indro sendiri tuh terlibat langsung dalam proses penulisan lirik yang berisi pesan sederhana buat sahabat-sahabatnya. Aduh, ngedengerin merinding banget sih teman Bro 2. Bahkan sampai saat ini Om Indro dan Warkop masih dikenang berkat kebersamaan yang pernah mereka bangun bersama. Waduh, ini pasti almarhum Dono dan Kasino pasti bangga banget liatnya teman Pro 2 ya. Makin penasaran juga sama film Warkop DKI Viralin Dong. Ini bisa menemani libur semester sekolah sih ya. Kalau misalnya kamu suka sama film-film humoris, boleh ditonton nanti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Radio Jakarta, tempat terbaik kamu. Kalau hari Senin kemarin kamu tiba-tiba melihat jalanan kok sepi banget ya, kan harusnya ada operasi Patuh Jaya. Jadi menurut dari Ditlantas Polda Metro Jaya nih, katanya bakalan menunda pelaksanaan operasi Patuh Jaya, tapi memastikan penindakan dan pengawasan lalu lintas harian terhadap para pelanggar aturan di jalan raya tetap berjalan normal seperti biasa. Tapi biasanya kalau ada kayak operasi Patuh Jaya kan polisi lalu lintas di jalannya masih terlihat lebih banyak gitu ya teman Pro 2. Jadi ini katanya terkait alasan penundaan dan jadwal baru pelaksanaan operasi Patuh Jayanya. Kalau menurut dari Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin, ini lagi persiapan Hari Bayangkara. Tapi beliau juga memastikan nih, operasi berskala khusus tersebut hanya tinggal menunggu waktu yang tepat aja. Jadi untuk beberapa hari ke depan, operasi Patuh Jayanya gak ada. Tapi yang pasti, kalau misalnya kamu suka bawa motor, jangan lupa pakai helm. Terus kalau misalnya naik mobil, safety beltnya juga jangan lupa buat dipakai. Dan bawa STNK. Jangan sampai motor bodong atau mobil bodong yang lo bawa.

Hari ini seneng banget deh ngelihat cuaca dari tadi kayaknya enak gitu ya teman berdua. Jam segini juga adem banget. Masih berdoa ya, semoga nanti jam-jam pulang kantor atau malam itu gak hujan, supaya gak macet di mana-mana. Amin. Aku doakan semoga perjalanan pulangnya juga lancar teman berdua, sambil ditemenin barengan sama Desi Aldiana dan juga Fajar Permana Putra yang udah siap nih gantian di sore ceria. Sekarang Infonature Medianya pamit di Santai Siang. Besok kita ketemu lagi dari jam 10 sampai jam 3. Bye-bye.

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mendorong Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau Pordasi mengembangkan sport tourism atau pariwisata olahraga melalui berbagai kegiatan dan kompetisi berkuda yang memiliki potensi ekonomi bagi daerah. Menurut Erick Thohir, olahraga berkuda memiliki peluang besar untuk berkembang tidak hanya dari sisi prestasi, tapi juga sebagai bagian dari industri olahraga yang mampu menarik kunjungan wisatawan dan menggerakkan perekonomian. Serial detektif Scooby-Doo Origins segera hadir di platform Netflix pada 2027. Dilansir dari Variety, serial live action tersebut saat ini dalam proses syuting di Amerika, dan dalam cuplikan perdana, anjing detektif tersebut terlihat berlarian di hutan dekat perkemahan musim panas, hingga bertemu dengan Shaggy yang kemudian menjadi sahabat pendampingnya. Serial itu mengisahkan awal mula pertemuan anggota kelompok detektif Mystery Inc. selama musim panas terakhir mereka di perkemahan. Grup K-pop naungan agensi HYBE yakni Le Sserafim, Eyelid, dan Cat's Eye akan berkolaborasi dengan merilis sebuah lagu. Menurut laporan Yonhap, Source Music, Belief Lab, dan HYBE X Jeven Records, melalui platform komunitas penggemar K-pop Weverse mengumumkan bahwa tiga grup tersebut akan merilis single digital kolaborasi berjudul Iconic by Mistake pada Jumat pukul 1 siang waktu Korea Selatan. Adapun kolaborasi ketiganya mempertemukan sejumlah grup yang dikenal memiliki gaya musik berbeda, serta basis penggemar global yang terus berkembang. Info Pro 2. Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta. Info Pro 2.

0: si Aldiana di Sore Ceria.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Desi Aldira dan Fajar balik lagi di Sore Ceria hari ini, yes. Edisi tanggal 9 Juni 2026 ya.
1: Iya, betul. Udah tanggal 9 ya. Cepat loh Juni ya.
2: Lumayan. Hari ini banyak yang happy tapi banyak juga yang sedih. Kenapa? Karena ada yang dapat tiket BTS, ada yang enggak dapat. Jadi kalau misalnya lo hari ini ketemu banyak orang, dia mukanya bete pasti, yeah. Dia gak dapet.
1: Gue gak tahu itu berapa lama sih nge-war atau nunggu-nunggunya ya. Tadi tuh gue denger pas beli kopi, ada obrolan kayak, iya nih gak bisa nih, gue belum masuk nih, gue belum masuk antrian, belum apa gitu.
2: Iya, tergantung antrian di depan lo tuh berapa orang.
1: Iya, soalnya dia masih pada buka laptop tuh. Jadi satu geng, pada buka laptop semua sama iPad gitu loh. Kayaknya emang masih nunggu antrian.
2: Dan tadi pagi aja gue udah lihat ada satu konten creator gitu di TikTok yang bikin postingan bahwa kantornya hari ini sepi pada cuti. Karena pada mau ngewar, emang benar-benar diniatin.
1: Betul,
2: segitunya.
1: Sampai ada yang kemarin tuh si Vidya anak Bengkulu tuh,
2: yang Vidya
1: sampai narik kabel apa, gue gak ngerti tuh ya. Mungkin katanya buat internetnya lebih kecepet atau apa.
2: Tapi emang iya.
1: Sebelah juga nih, Kaveli sama Ruli minta jokiin si Dede buat.
2: Gue merasakan itu kemarin pas ngewar Simple Plan. Jadi emang harus pakai berbagai macam device, dan lo harus ngetes dulu nih, kayak misalnya di laptop lu yang kenceng pakai wifi, di HP pakai provider aja, jangan pakai wifi. Jadi tuh lu harus trial and error berkali-kali dulu. Ini kayaknya yang kenceng yang mana nih yang bisa cepat masuk gitu. Emang ya selain lo ada usahanya, tapi faktor luck juga penting banget sih kalau keluar tiket ya menurut gue.
1: Karena kan udah pada nungguin banget si BTS udah berapa tahun kan mereka emang
2: lagi wamil kemarin.
1: Ya semangat deh ya. Ya semangat cari duitnya.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Selamat sore buat kamu yang masih sedih karena gak dapet tiketnya BTS ya.
0: Atau ya sedih karena juga gak bisa nonton Treasure ya.
1: Emang kapan Treasure konsernya?
0: Gue lupa deh, kapan apa udah lewat ya?
1: Udah lewat.
0: Iya, maksudnya kan sedih kan. Gue sedih sih gak bisa nonton.
1: Ya gue...
0: Soalnya gue ini ngefans juga sama Treasure ya. Soalnya kesumuran kan.
1: Emang iya. Udah gila loh.
0: Mereka aja tahun 2008, 2007, 2006 kalau gak salah.
1: Kemarin tuh yang rame kan EXO kan. Dan gue gak tahu ya, ini sebenarnya dibilang agak sedih tapi seru juga. Jadi kemarin gue liat video yang pada gak dapet tiket itu tetap berkumpul di depan Indonesia Arena. Dan mereka tuh pada seru-seruan bareng gitu.
0: Betul, itu yang dilakukan juga waktu EXO manggung atau konser di JCC atau di mana gue lupa ya pokoknya.
1: Hah, pernah EXO JCC?
0: Pernah, bukan di JCC, pokoknya di Senayan gue lupa di mana. Itu gue juga emang nonton. Itu fansnya banyak yang datang yang gak punya tiket. Maksudnya yang merayakan aja. Karena sayup-sayup
1: suaranya kedengeran dari luar stadion
0: Jadi kayak ya sebegitunya emang kalau orang udah ngefans gitu.
1: Cuman kemarin tuh yang rame juga pas di konser EXO, ada satu ibu-ibu yang jualan tiket banyak banget di di depan tempat konser, depan venue. Nah itu tuh kemarin jadi sorotan netizen kan, karena dijualnya tiketnya bener-bener yang minimal tuh harga termurahnya 10 juta.
0: Iya.
1: 10-20 juta. Terus malah gue baca komen netizen, ada yang beli tapi scam ternyata, jadi gak bisa masuk gitu. Jadi kalau menurut gue sih ya, kalaupun lo mau beli tiket dari tangan kedua ya, jatuhnya tangan kedua kan bener. Dari bukan dari penyelenggaranya, benar-benar harus di tracking dulu ini tiketnya bener atau enggak dari orang yang udah lo percaya atau enggak, karena banyak banget orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang akhirnya memanfaatkan momen untuk bisa nyari duit dan nipu gitu.
0: Hati-hati banget pokoknya teman berdua sama calo ya. Jadi kayak lo lagi punya duit banyak nih, pengen nonton, ya harus dipikir jernih aja, jangan pengen langsung cepet-cepet masuk. Kadang-kadang gitu kan kayak dulu berapa nih bang, udah bang nggak apa-apa segini-segini aja.
1: Kemarin tuh banyak banget juga yang datang nggak dapet tiket, dan mereka lihat di beberapa calo tuh harganya 15 jutaan kan. Terus kata netizen, ya lah mendingan gue umroh deh katanya.
0: Iya betul.
1: 15 juta kayak sayang banget juga mikirnya, karena dinaikinnya bener-bener 3-5 kali lipat dari harga tiket yang sebenarnya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Berarti daripada ngeluar tiket konser, mendingan ngeluar sholat di depan Ka'bah ya.
1: Waduh.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang ngerasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu tadi sedih ya, mungkin gak dapet tiketnya BTS. Yeah. Ada satu aktor Korea yang mau fan meet lagi nih.
0: Siapa? Banyak banget nih.
1: Byun Woo-sok.
0: Iya, Byun Woo-sok ya.
1: Iya, tanggal 7 November.
0: Sama kemarin gue ngeliat siapa ya? Thailand kayaknya deh ya.
1: Oh, Thailand
0: di ngekonser gue ngeliat
1: deh.
0: Oh,
1: siapa?
0: Aduh, gue lupa gak tau namanya siapa.
1: Kalau Byun Woo-sok nih di dia fan meeting tournya dari Seoul. Di Seoul itu bulan Juli. Ya kan, abis dari Seoul, Bangkok, abis itu Yokohama, Singapura, Taipei, Manila, Jakarta, terakhir Hong Kong.
0: Ya dilihat lagi tuh harga tiketnya berapa?
1: Iya, belum ini sih, belum apa namanya, belum di announce juga harga tiketnya. Cuman venue-nya udah ada di Beach City International Stadium.
0: Apakah cuaca di Jakarta nanti bulan Juli bakal dingin, teman-teman berdua? Karena udah pada mulai ada yang dingin juga nih, walaupun masuk ke musim kemarau, teman-teman berdua.
1: Ah, masa sih dingin sebelah mana? Gue
0: malam-malam
1: dari kemarin.
0: Malam-malam.
1: Sumpah gerah di rumah.
0: Iya, Jakarta kayaknya belum. Cuma beberapa daerah di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, terus di Dieng, Wonosobo, Lereng Merapi, Batu, Karang Peloso itu udah mulai. Karena ada fenomena yang namanya bedding.
1: Bedding
0: atau bididing bacanya
1: bididing.
0: Tuh. Ya, jadi cuacanya tuh dingin di malam hari. Tapi padahal masuk di kemarau.
1: Dan tapi, itu nanti bakal tapi pas siang mungkin sama kali
0: panas.
1: Ya panasnya ya.
0: Jadi cuacanya itu bisa sampai 16 sampai 19 derajat Celcius. Lumayan kan? Maksudnya untuk ukuran di Indonesia.
1: Ya tapi ya kan kalau di Dieng mah emang biasa dingin kan?
0: Iya. Cuma memang lu bakal ngerasa nanti udara-udara yang malam tuh semilir-semilir ada dingin-dinginnya. Itu di Bekasi gue berasa, Ti.
1: Enggak.
0: Seriusan.
1: Enggak ada Bekasi, orang rumah gue aja
0: kerabat banyak nyamuk. Gunung.
1: Gunung apa? Lebih dekat Jakarta Gunung Sahari ada.
0: Bekasi kan sama Bogor lebih dekat.
1: Iya sih.
0: Iya, pokoknya gue ngerasain lah waktu itu pernah. Cuma ini bukan pertama kali, terus gue pernah sih bedding itu kayak malamnya dingin, besoknya panas mentereng gitu loh.
1: Gitu. Biasanya itu kejadian kalau malamnya kalau di Jakarta ya, malamnya hujan atau mendung, pasti hawanya agak lebih dingin.
0: Lebih dingin dan itu nanti bakal berlangsung Juli sampai Agustus 2026. Tapi menurut gue kayak alhamdulillah deh gitu kan. Soalnya kan kemarin rame yang kemarau panjang sampai September sampai apa. Nah, ini ada bedding kan lumayan kan, jadi enggak terlalu panas-panas banget gitu.
1: Iya sih.
0: Tapi tetap harus jaga kesehatan.
1: Iya benar, apalagi kalau misalkan siangnya ternyata panasnya yang panas banget, malamnya agak dingin, itu kan benar-benar kayak
0: perubahan cuaca yang ekstrim gitu kan.
1: Mesti jaga kesehatan banget, paling tidak minum vitamin C.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

0: Aduh, rame banget ya.
1: Iya. Yang terbaik ya buat Ruben.
0: Semuanya lah, buat semuanya, buat semuanya.
1: Iya, yang di sana, di luar sana kan banyak drama-drama lain juga ya.
0: Iya.
1: Daripada drama, kita mendingan mendengarkan orang-orang yang berprestasi, teman-teman berdua.
0: Wah, gue dong.
1: Iya, prestasi di bidangnya masing-masing ya. Tapi kalau yang satu ini, gak satu sih, ada dua.
0: Tiga.
1: Ada tiga sih.
0: Iya. Kita nanti akan ngobrol barengan sama Putra Putri Pelajar Indonesia. Tingkat SMA,
1: SMK,
0: SMK sederajat. Jadi ada
1: seumuran kan sama kita.
0: Iya, ada putranya, ada putrinya, sama ada PJ-nya.
1: PJ enggak tuh.
0: Ini penanggung jawab kan PJ?
1: Kalau zaman gue dulu pajak jalan.
0: Pajak jadian.
1: Pajak jadian. Kok jalan sih?
0: Kalau di angkatan gue dulu PJ pajak jadian.
1: Iya, ada yang pacaran ngeraktir kan.
0: Yang baru jadian, suruh ngeraktir temen-temennya. Kan kasihan ya.
1: Iya.
0: Gue pikir-pikir juga, orang baru jadian ngeraktir ceweknya nih, suruh ngeraktir temen-temennya juga. Emang pacaran sama temen-temennya.
1: Abis ngeraktir temen-temennya, pas jadian pacaran sama pacarnya gak punya duit.
0: Aduh. Pokoknya nanti kita akan kenalan sama Putra Putri Pelajar Indonesia. Jadi kalau misalnya kamu penasaran sama kegiatannya mereka, dan mungkin tahun-tahun berikutnya mau ikutan coba juga
1: betul.
0: Mau jadi putra-putri pelajar Indonesia, nanti kita tanya-tanya sama mereka.
1: Betul, buat kamu juga yang mau tanya-tanya sama mereka yang hadir di sini Studio Pro FM Jakarta, bisa lihat WhatsApp 0811 800 105.
2: Masih kena macet, sabar ya. Masih

0: dengerin Sore Ceria bareng Fajar dan Desi.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Balik lagi masih di Sore Ceria teman Pro 2. Dan seperti yang kita bilang tadi ya, sore hari ini kita akan ngobrol dan juga kenalan barengan sama putra-putri yang berprestasi.
1: Yes,
2: ya
1: betul kan? Banget.
2: Jadi mereka ini adalah putra-putri pelajar Indonesia tingkat SMA atau SMK sederajat ya. Dan gak cuma berdua aja mereka hadir, tapi ada penanggung jawabnya juga sore hari ini yang kita undang ke studio Pro 2 FM Jakarta. Langsung aja kita sapa mereka bertiga. Halo.
3: Halo.
2: Apa kabar?
3: Baik banget.
2: Baik.
4: Luar biasa.
1: Oke. Kalau aku biasa di luar. Kenalan dulu kali ya masing-masing ya. Dari sini dulu kali ya.
5: Halo, selamat sore semuanya. Kenalin, nama aku Puguh Jolomilon. Aku perwakilan dari Provinsi Jawa Tengah yang kebetulan memenangi tahun 2025. Sekarang aku sebagai putra pelajar Indonesia.
2: Oke. Jawa Tengahnya persisnya di
5: Puerto Rico.
2: Purwokerto, Banyumas ya. Ngapak dong.
5: Ngapak banget.
1: Ini juga di sini ada penyiar dari Purwokerto
2: ada
1: ya.
2: Banyak. Anak Purwokerto di sini banyak ya.
1: Oke,
2: terus sebelahnya Puguh ada siapa?
6: Selamat sore sobat pelajar, aku Bulanku Fatimah, perwakilan dari Jawa Barat dan memenangi sebagai wakil satu putri pelajar Indonesia 2025.
2: Oke. Bulan mewakili Jawa Barat ya. Namanya bagus banget deh, Bulanku Fatimah. Cantik gitu, kayak sesuai gitu sama orangnya, Jar.
1: Oh iya betul. Kalau gua namanya Bulan pasti di depannya ada akhir.
2: Akhir bulan.
1: Sama gue kan namanya Fajar, dia Bulan. Jadi ada unsur-unsur.
2: Oh iya.
1: Cuaca, apa sih unsur? Unsur cuaca.
2: Unsur langit ya. Oke, nah setelah ada Puguh dan Bulan mewakili putra-putri, nah, di sebelahnya nih ada PJ-nya nih.
1: Penanggung jawabnya. Silakan, ada siapa?
7: Halo semuanya, perkenalkan aku Zulian Fatanurizal, biasa dipanggilnya Kak Ijul. Aku penanggung jawab nasional putra putri pelajar Indonesia. Salam kenal semuanya.
2: Oke. Kak Ijul udah gak pelajar ya berarti ya?
7: Enggak, tapi mukanya kayak pelajar.
2: Kayak wali kelas aja deh, boleh.
1: Wali kelas.
7: Bapak guru ya.
1: Kepala sekolah.
2: Aduh. Jadi putra-putri pelajar Indonesia tingkat SMA SMK ini betul, memang setiap tahunnya pasti diselenggarakan ya.
7: Betul, Kak.
1: Oke. Dan mereka-mereka ini adalah tahun 2025.
7: Iya, betul.
1: Itu berarti kapan nih mereka-mereka ini terpilih?
7: Nah, terpilihnya 27 Juni 2025 tahun lalu di Bandung kita.
1: Oh, udah mau setahun berarti ya.
7: Iya, betul. Kebetulan kita akan pemilihan lagi nanti. Nah, bulan ini
1: itu kita pengen ngomongin nanti. Ya.
2: Betul. Berarti pemilihannya tuh memang disesuaikan dengan momen libur sekolah ya.
1: Betul,
2: Juni.
1: Oh,
2: iya.
1: Kakak pinter banget ya.
2: Iya. Bayar ini daftar ulang soalnya. Jadi apa gue Juni Juli. Oke. Tapi berarti kalau yang tahun 2025 kemarin tuh yang keberapa?
7: Oh, kalau 2025 itu tahun yang kedua, Kak.
2: Oh, yang kedua.
7: Tahun ini tahun ketiga. Nah, kita nggak ada SMA. Maksudnya kita nggak SMA aja, Kak. Kita juga ada SMP sederajat. Jadi ada dua kategori. Kebetulan datang ini SMA dulu.
2: Oke. Seru ya. Tapi kalau Kak Ijul sendiri boleh ngasih apa sih namanya penjelasan atau deskripsi singkat nggak sih sebenarnya apa yang dicari dari putra-putri ini?
7: Sebelumnya saya mau bilang terima kasih dulu kepada RRI 2 Pro Jakarta udah mengundang kita semua. Ini kita senang banget datang ke sini ya buat cerita-cerita sore-sore ceria ini. Jadi putra-putri pelajar Indonesia itu apa sih yang sebenarnya dicari? Kan sebenarnya kalau ajang-ajang seperti ini nih banyak banget, Kak, di Indonesia Raya ini ya. Cuman kita pengen mencari benar-benar sosok pelajar yang bisa jadi inspirasi dan melakukan hal-hal sederhana, Kak, untuk jadi contoh di sekolah. Misal beberapa peserta kita ini di sekolah ini bikin sesuatu. Waktu itu ada semacam telepon BK waktu itu. Jadi itu buat menanggulangi bullying-bullying ada di sekolah gitu. Itu kan sebenarnya hal-hal yang positif di sekolah tapi bisa menyebar jadi inspirasi dari seluruh Indonesia. Itu sih sebenarnya kita cari.
2: Jadi nyari putra-putri atau pelajar putra dan putri Indonesia yang punya
1: impact di
2: yang sekolahnya, punya kegiatan yang baik yang bisa berdampak buat teman-temannya juga.
1: Betul.
2: Gitu ya.
1: Oke. Nah, kalau Puguh sama Bulan ini gimana ceritanya waktu itu akhirnya tertarik ikutan ajang yang satu ini? Karena mungkin banyak juga ajang-ajang yang lain gitu. Kenapa yang akhirnya ikut si putra-putri pelajar ini gitu.
6: Kalau aku sendiri waktu itu di tahun 2024 sahabat aku memenangi putra-putri pelajar Indonesia ini. Jadi aku terinspirasi karena aku ngeliat ini ajangnya bagus dan trusted dan aku ngeliat ini juga sangat amat empower pelajar. Akhirnya aku coba ikut, aku daftar, aku ikutin tahap-tahapnya. Nah kebetulan aku sama Pugu ini agak berbeda karena kalau aku sendiri itu langsung ke pemilihan nasional.
2: Oke.
6: Jadi aku tidak ada pemilihan dari per daerah dulu. Lalu langsung ke pusat, terus langsung mengikuti segala rangkaian dari karantina hingga malam final.
2: Jadi terinspirasi dari
1: temannya yang udah pernah ikutan.
2: Kalau Pugu?
5: Nah, kalau aku nih beda, Kak. Jadi aku tuh sebetulnya kurang tahu menahu tentang hal ini. Nah, awal mulanya tuh dari daerah kabupatenku dulu. Aku mewakili kabupaten untuk di provinsi karena kebetulan di Jawa Tengah sendiri ada pemilihannya putra-putri pelajar Jawa Tengah. Dan sebelum ikut kegiatannya aku tuh punya program sendiri yang aku lakuin sama teman-teman organisasi namanya tuh Generasi Berdampak. Dan aku nih pengen gerakan ini tuh lebih
2: luas lah,
5: lebih
2: ya.
5: Masif. Jadi aku ikut di provinsi dan ternyata ada nasionalnya.
2: Tadinya enggak tahu kalau ada nasionalnya.
5: Akhirnya mewakili provinsi Jawa Tengah menang di Jawa Tengah, mewakili Jawa Tengah maju ke nasional dan menang di nasional.
2: Tapi sebelumnya kalau dari Bulan sama Pugu sendiri emang dari dulu ada ada basic modeling kah atau memang suka ikut fashion show, pemotretan dan lain-lain
1: jenisnya gitu?
6: Kalau aku sendiri jujur banget enggak. Aku awalnya belum pernah ke modeling sama sekali. Aku cenderung tipe pelajar yang fokus di sekolah aja.
2: Akademik aja.
6: Ada kegiatan aku juga ada kayak Pugu, jadi aku ada social project namanya itu Loka Vita, di mana kita itu ngajarin anak-anak di Bantar Gebang, Kak.
1: Bantar Gebang
6: di setiap minggunya.
2: Kalau Pugu ada basic modeling gitu?
5: Bukan modeling sih. Jadi kalau di kabupaten gua tuh ada duta wisata daerah. Aku awal tuh join dari situ dulu.
2: Nah, soalnya kan postur-posturnya kita lihat emang udah postur model gitu menunjang sekali. Menunjang dan tinggi menjulang kan. Kalau kita berdua kan kayaknya jauh nih ya.
1: Tapi mereka keren ya, maksudnya udah di tahap di tingkat nasional karena persaingannya itu tadi lebih luas lagi karena se-Indonesia, teman Pro2.
2: Betul ya, dan mereka ini pemenang di 2025 yang mana masa jabatannya akan segera
1: sebentar lagi
2: pensiun dan katanya Kak Ijul tadi tahun ini mau open lagi nih 2026 atau gimana?
5: Udah. Justru besok tanggal 24 kita mulai karantina.
1: Mulai karantina. Wow. Nah, kita pengen tahu kisi-kisinya mungkin pas mereka karantina tahun lalu tuh ngapain aja.
2: Iya, benar. Siapa tahu bisa ngasih beberapa tips buat yang tahun ini.
1: Nanti ya pokoknya kita tanyain sama teman-teman dari Putra-Putri Pelajar Indonesia. Buat teman Pro2 yang mau ikut tanya juga bisa WhatsApp 0811 800 105.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: masih dengerin Sore Ceria bareng Fajar dan Desi.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Balik lagi di Sore Ceria teman Pro 2 dan kita masih ngobrol sama putra-putri pelajar Indonesia. Kali ini yang datang adalah tingkat SMA, SMK sederajat.
1: Betul, ya? Dan tadi sempat di-spill ternyata ada tingkat SMP-nya juga.
2: Iya,
1: gitu.
2: Tadi tuh kita belum nanya waktu mereka ikut kompetisi kemarin asal sekolahnya dari mana loh. Harusnya
1: betul.
2: Mereka pelajar mewakili sekolahnya dulu. Sampai lupa bulan dari sekolah mana.
3: Kalau Bulan dari SMA School of Human nih, Kak.
1: Oke.
2: Di Jawa Barat ya?
1: Jawa Barat.
2: Oke. Okay.
1: Kalau Bugu?
4: Aku dari SMK Negeri Kebasen, Jawa Tengah.
2: Oh, SMK? Oh,
1: SMK.
2: Jurusannya apa?
4: Culinary Tourism.
2: Oh,
1: dia emang
2: tourism.
1: Dari dulu udah suka apa namanya tentang pariwisata gitu ya.
2: Iya. Culinary itu berarti belajar masak dong ya?
4: Bikin resep gitu.
2: Wow, spesifik banget lagi. Seru tahu anak-anak SMK tuh tapi ya. Oke, jadi mereka nih juara-juara dari tahun 2025.
1: Betul. Ya kan? Dan tahun ini sebenarnya udah mau karantina ya.
4: Bener
1: tahun 2026. Jadi kita tunggu aja nanti kayak gimana. Kita pengen tahu justru kalian nih yang kemarin tahun lalu itu pas lagi karantina tuh gimana ceritanya? Apa aja yang didapati gitu kan? Siapa yang mau jawab nih?
4: Dari aku dulu kali.
1: Boleh, Puku dulu deh. Experience-nya kayak gimana?
4: Sebetulnya untuk aku, Jakarta ini kota yang jarang banget aku datengin. Kayaknya dulu terakhir tuh aku masih SD kayaknya deh. Nah, waktu balik ke Jakarta ini ternyata banyak banget hal yang aku dapetin di daerahku. Karena kan kabupaten ya. Itu kota yang cukup slow living. Dan ketika kesini kota yang sangat besar, penuh gedung tinggi. Itu sebuah pengalaman luar biasa. Apalagi kegiatannya tuh full banget, Kak. Dulu tuh aku karantina 5 hari. Dan non-stop itu capek banget sih. Jujurnya tuh jaga moodnya rusak banget sih disitu. Kita ada kunjungan karena kita pelajar ya. Itu yang pertama kita datang ke Universitas Indonesia. Kita ke Fakultas Ekonomi Bisnis. Sana kita sharing sama banyak kakak-kakak dari FEB UI. Karena ya UI semua kampus impian semua mahasiswa ya saat itu ya. Terus kita juga ada kunjungan ke
1: kampusnya
4: Trisakti.
2: Ke Trisakti juga.
4: Kita ada table manner waktu itu.
2: Belajar table manner.
4: Dan kita juga ke Kementerian Kehutanan. Dari
5: ada
2: dinas.
5: Dinas. Kita waktu itu dinas DKPKP. Kelautan Perikanan.
2: Okay,
5: di Jakarta. Kebetulan kita kerja sama Bapak Ibu gitu. Jadi anak-anak belajar nanam.
1: Nanam apa tuh?
5: Biji-biji gitu kan, ada biji cabe. Namanya panen sayur kayak gitu. Mungkin yang kalau di Jakarta, emang Jakarta bisa nanam gitu.
1: Ternyata
5: bisa.
1: Bisa. Gitu. Minimal nanam kebaikan ya.
5: Iya. Masya Allah tabarakallah.
1: Jadi banyak kegiatan yang itu diikuti ya.
4: Yang menarik tuh waktu sesi nasional kostum. Jadi kita
1: nasional kostum.
4: Masing-masing perwakilan daerah tuh kita harus membawakan baju khas daerah kita. Dan kita melakukan parade di Taman Mini Indonesia.
2: Parade di Taman Mini, tapi finalnya emang di Taman Mini, enggak?
4: Enggak.
2: Itu parade aja.
1: Parade kostum.
4: Okay.
1: Waktu itu berarti Pugu pakai kostum
4: Jawa Tengah. Aku pakai kostum yang menceritakan perpecahan kerajaan Kasunanan Surakarta dan Yogyakarta. Jadi aku pakai kostum raja-raja zaman dulu.
2: Itu prepare sendiri berarti dari daerah atau memang
1: yang dibantu
4: dari
1: juga?
4: Nol.
1: Mantap.
2: Ih, keren banget. Oke. Itu ceritanya Pugu. Kalau Bulan sendiri apa kemarin yang benar-benar enggak bisa dilupain?
3: Nah, kalau ini kan tadi rutinitasnya udah diceritain sama Pugu ya. Mungkin aku lebih ke pengalaman yang enggak bisa dilupain itu tadi kehektikan karantina sama 5 hari karena itu benar-benar dar-der-dor. Mungkin kalau yang cowok agak lebih santai ya, Kak, karena enggak perlu makeup.
1: Iya.
2: Ya, se-makeup-makeupnya paling moisturizer lah ya, tapi
1: sunscreen.
2: Lip balm juga cukup gitu.
3: Aku harus bangun jam 3 pagi kan.
1: Nyatok rambut ya.
3: Hairdo, makeup dan lain-lain. Setelah itu dengan kegiatan yang padat semua itu, akhirnya kita pulang tuh biasanya bisa malam. Hapus makeup juga lama kan.
2: Iya, lagi.
1: Oh gitu.
3: Ramas dan lain-lain. Jadi aku bisa tidur tuh jam 12 malam, bangun jam 3. Iya, begitu setelah sampai 5 hari gitu. Tapi jujur somehow kehasilan itu seru aja gitu. Mungkin karena jarang ya. Jadi aku ngerasa kayak ini spesial. Jadi aku juga bingung, tapi aku nggak bete sih.
1: Aku seneng. Enjoy gitu ya. Enjoy.
2: Karena dapat pengalaman baru yang banyak kan.
3: Teman baru, sahabat-sahabat baru. Jadi seru banget. Aku juga sebenarnya Jawa Barat itu di pinggiran Jakarta. Jadi baru juga mengeksplor Jakarta kan biasa cuma ke tempat-tempat yang terkenal aja nih. Ini jadi belajar banyak. Tadi ke dinas KPKP dan lain-lainnya gitu kan.
1: Jadi emang karantinanya super padat ya teman-teman.
2: Yes, 5 hari dari pagi sampai malam.
1: Mereka juga harus fashion show, terus juga dapat materi juga gitu.
2: Tapi dibalik kehektikan mereka, pasti yang lebih hektik lagi PJ-nya kan.
1: PJ-nya malah gak tidur. PJ-nya malah gak tidur.
5: Betul.
2: Bangun harus lebih pagi, tidur harus paling malam. Gimana waktu itu rasanya di tahun 2025?
5: Bener kak, gak tidur kak. Jadi karena
1: catokan juga, enggak?
5: Diceritain gak nih? Jadi kan karena penanggung jawab. Kita mesti bertanggung jawab bukan hanya sama panitia, tapi sama anak-anak. Di situ kan juga ada orang tua gitu. Jadi itu beban yang besar sekali kan. Jadi apalagi seluruh Indonesia datang ke Jakarta gitu kan, kita mesti kasih yang terbaik. Dan waktu itu juga kan banyak apa ya, hal-hal yang baru gitu yang apalagi kan tahun lalu, ini boleh disebut gak ya?
1: Apa tuh?
5: Yang kita naik kereta cepat.
2: Boleh.
5: Jadi kita waktu itu naik kereta cepat. Jadi tahun lalu itu karantinanya di Jakarta, tapi finalnya di Bandung. Jadi ala-ala ini ya, Asian Games gitu. Jadi mesti dua kota gitu. Jadi Jakarta-Bandung, karantinanya di sini 3 hari, 2 harinya di Bandung naik kereta cepat. Jadi itu ada hal yang menyentuh sih kak. Kan kalau mungkin Pugu masih di Jawa, bulan di Jakarta pinggiran lah gitu ya. Tapi kalau di daerah-daerah tuh kan bener-bener mereka datang ke sini, mereka sampai cerita kan kalau di ada deep interview ya, mereka cerita, kak aku kalau ke bandara di daerahku, di provinsiku, aku harus naik kapal dulu, naik perahu,
2: berjam-jam ya,
5: bus, iya gitu. Itu yang ketika dia sampai di sini tuh dia merasa bangga dan amazing gitu, kayak wah ini Jakarta ya. Jadi satu sisi seneng gitu membawa anak-anak sampai ke sini, satu sisi sedih.
2: Haru karena, juga ya.
5: Iya haru karena ya ketimpangan pembangunan kita itu sejauh itu. Tapi satu sisi saya selalu sampaikan ke anak-anak bahwa kalau kalian pulang ke daerah walaupun tidak menang, kalian harus bangga bahwa ke Jakarta itu sulit. Gitu. Ketika kalian sudah sampai sini, kalian juaranya. Jadi harus bangga pulang ke daerah, harus bisa jadi yang terbaik gitu. Itu sih ada harunya kak sampai hari ini gitu. Ada kemarin tuh cerita sedikit ya kak. Kita kan seharusnya ada ke Monas. Cuman waktu itu ada ulang tahun apa ya, TNI atau apa.
2: Rame banget.
5: Terus wah gimana nih kan kita sebagai panitia kan mesti cari cara plan selanjutnya gitu kan. Terus ya udah kita foto aja. Terus pastikan kita bilangnya wali kelas kak. Jadi wali kelas ini menyampaikan teman-teman maaf ya kita gak ke Monas hari ini ada acara gitu. Ada satu dari daerah ngomong gini, kak gak bisa saya dari kampung udah ngomong sama orang-orang kampung saya mau foto di depan Monas gitu. Apa kata apa yang ini kalau saya nggak foto gitu. Ya udah berarti kita foto di depannya aja, nggak apa-apa kak, nggak apa-apa, ya udah kita foto bareng-bareng. Gitu buat dia aja.
1: Jadi emang sebenarnya mereka juga semangatnya luar biasa ya,
2: kebanggaan tersendiri. Maksudnya bisa ke Jakarta tersendiri, foto depan Monas walaupun mungkin nggak pulang nggak bawa titel juara, tapi udah nyampe sini aja masuk ke level nasional tuh udah sebuah prestasi gitu.
1: Tapi pelajaran apa yang paling atau kelas apa ya pas lagi karantina yang paling disuka sama masing-masing? Kan dapat tadi selain tabel manner mungkin ada yang lain juga gitu. Dari Pugu?
4: Kalau dari aku sendiri justru yang paling aku suka adalah bertukar pengalaman sama teman-teman dari daerah-daerah. Karena bahasa mereka tuh unik-unik banget kan. Ada yang dari Batak, ada yang dari daerah lain mungkin. Mereka punya logat bahasa yang keren-keren. Jadi aku penasaran sistem pembelajaran daerah mereka itu seperti apa. Terus mereka tuh di sana belajarnya apa aja. Justru aku belajar dari mereka. Selain kelas-kelas yang aku dapat tuh semua bagus ya kak ya. Cuma aku lebih banyak ngobrol. Jadi kalau malam nih selesai karantina, kalau cowok-cowok kan, kalau cowok mungkin capek tidur, kita justru kesempatan buat
2: ngobrol
4: ngobrol sama mereka di kamar gitu. Jadi itu sesi yang paling memorable buat aku ya. Dan pembelajaran paling luar biasa ketika ngeliat mereka punya semangat juang yang sama.
2: Berarti ngobrolnya ini ya, yang satu pakai logat Batak, kamu pakai logat ngapak.
5: Bener
2: ya,
5: banget.
3: Saling belajar logat ya.
2: Kecampur
4: aduk
2: semua ya. Kadang-kadang malah kamu akhirnya kebawa logat Batak gitu kan. Kalau Mulin gimana?
3: Aku setuju sih, memang itu seru banget kayak bertukar kultur ya. Tapi kalau aku sendiri, kalau dari kelas-kelas yang paling aku inget sampai sekarang tuh ada satu kelas dari Mbak Gandes. Itu mengenai digital ethics. menurut aku mungkin temanya memang sering dibicarakan, tetapi Mbak Gandhi waktu itu membawakannya menurut aku tuh seru aja.
1: Okay.
3: Seru banget. Jadi biasanya mungkin online class agak boring.
2: Yeah.
3: Tapi waktu itu aku sangat interesting, sangat interested banget. Dan aku foto tuh setiap slide-nya, kayak seru deh pokoknya. Waktu itu aku inget banget. Terus aku kayak, one day aku pengen sharing juga tentang ini.
2: Terinfluence ya, biasanya kalau kayak gitu. Berarti tahun-tahun 2025 total pesertanya ada berapa kemarin?
4: 78.
2: 78. Wow. Dari seluruh dari seluruh Indonesia ya, dari banyak provinsi ya berarti ya.
1: Putra-putrinya mantap.
2: Iya. Kalau tahun ini 2026 yang sebentar lagi akan masuk karantina, total ada berapa nih? Kak Ijul mungkin?
5: Ada 70 kak.
2: 70.
5: Kurang 8 tapi gak apa-apa.
1: Gak apa-apa. Itu bakal lebih ketat lagi tuh persaingannya.
2: Jadi itu total SMP dan SMA ya?
5: Betul kak, total SMP SMA. Tapi biasanya memang yang lebih banyak peminatnya itu SMA-SMK. Karena mungkin ini ya apa, juri-juri kita kan juga ada Putri Indonesia besok, terus juga ada Elemen of the Year, ada beberapa praktisi pendidikan.
2: Gitu.
5: Jadi unsur-unsurnya banyak, bukan kontes aja gitu. Jadi itu mungkin yang bikin anak-anak ini excited gitu.
2: Nah itu tuh yang bikin aku penasaran, karena kan biasanya kalau pemilihan-pemilihan sejenisnya mungkin yang ditanya ya udah umum aja, tapi karena mereka memang spesifik putra-putri pelajar, pasti kan ada unsur pendidikannya juga.
5: Betul.
2: Yang ditanya sama juri gitu.
5: Isu-isunya tentang pelajar kak. Tahun lalu masih inget gak pertanyaannya?
4: Pasti banget
2: apa
4: lagi
2: tuh?
5: Tentang apa?
2: Buku apa?
4: Kalau aku di top 8. Jadi setelah kita masuk final ada pengumuman top 8. Itu top 8 aku pertanyaan, menurut kamu sistem, jadi waktu itu lagi, enak kasih ngomongin.
2: Lagi apa?
1: Lagi apa?
2: Pendidikan
4: di Jawa Barat ada anak-anak yang dimasukin barak.
1: Iya.
4: Aku udah pertanyaan itu.
2: Tanggapan kamu gimana?
4: Tanggapan kamu tuh gimana sih?
1: Kebijakan itu. Pokoknya topik-topiknya lagi relate di saat itu juga, lagi viral juga. Kalau Bulan?
2: Bulan inget gak?
3: Aku juga sebetulnya saat itu kita bareng nih.
1: Iya. Pas banget ya.
2: Tapi kan pasti dengan pertanyaan yang sama jawaban dari masing-masing beda-beda. Ada yang setuju, ada yang mungkin tidak setuju dengan pandangan masing-masing gitu ya.
1: Itu yang dilihat sama juri-jurinya sebenarnya kan ya.
3: Bahasanya berbeda.
2: Maksudnya jawabannya enggak ada yang salah, tapi memang dari poin
1: punya argumen masing-masing. Seru banget ya. Nanti kita pengen tahu juga kira-kira udah boleh di spill belum nanti kegiatan di tahun ini ngapain aja.
2: Dan mereka sebagai senior
1: apakah ikut?
2: Mendampingi
1: Karantina
2: yang sekarang atau gimana gitu nanti ya. Nanti kita tanya deh sama mereka. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: dengerin Sore Ceria bareng Fajar dan Desi.
1: Balik lagi di Sore Ceria barengan sama teman-teman dari Putra Putri Pelajar Indonesia.
2: Yes, dan mereka ini adalah juara-juara di tahun 2025 ya, yang mana masa jabatannya akan segera berakhir. Karena sekarang udah masuk udah mau masuk karantina untuk yang tahun 2026 kan?
1: Iya. Apakah kalian juga bakal terlibat di ajang yang tahun ini atau gimana nih?
3: Kalau setiap tahun pasti alumni terlibat ya kak ya, karena kita akan menyerahkan jabatan kita kan ke mereka. Nanti kita pertama sebetulnya sebelum teman-teman dari daerah datang ke Jakarta, kita sudah punya agenda sendiri. Jadi kita punya kegiatan, ada press conference untuk kegiatan kita, ada juga nanti kita fashion show untuk kenalin ke masyarakat juga kita. Tanggal 24 ketika teman-teman datang dari seluruh daerah ke Jakarta, kita akan memberikan selempang mereka. Kita sharing ceremony ya, sharing ceremony kita memberikan sebagai alumni untuk mereka resmi menjadi anggota kita dan resmi berkompetisi di hari itu.
2: Nyambut lah ya. Oke. Bulan mau nambahin?
4: Nah, terus selanjutnya di tanggal 24
3: juga.
4: Dia 24 masih ada lagi sharing ceremony, kita ada national
3: kostum.
1: National kostum. Apakah di taman mini lagi?
3: Tidak.
4: Tapi di PIK ya.
1: Seru banget tuh. Iya.
4: Belum selesai kak. Masih ada
1: preliminary. Oke.
4: Setelah itu di hari berikutnya kita bakal ada kelas-kelas.
2: Ada kampus tour. Oke.
3: Dan selanjutnya final day. Jadi cuma final. 3 hari.
2: Oke. Berarti startnya 24 ya? 24,
3: 25,
1: 26. Lebih padat lagi berarti tahun ini ya?
5: Iya, betul.
1: Oke.
5: Lebih tepatnya tanggal 25, Kak.
2: 25,
5: 26, 27.
1: Oke.
2: 3 hari ya. Oke.
1: Dan tahun ini siapa aja yang bakal ngisi kelas atau mungkin judges-nya? Siapa aja? Mungkin boleh di-spill?
5: Oke. Ini bukan di-spill lagi, tapi kita akan mengumumkan gitu ya.
1: Jadi
5: memang setiap tahunnya kita jurinya tuh ada beberapa elemen ya, Kak. Tanah, air,
1: air, angin,
2: pembatar.
5: Enggak, jadi ada beberapa elemen ya. Jadi ada dari elemen pageant atau kontes itu ada Putri Indonesia Pendidikan 2026. Itu Gisela Tesya, Alma Tesalonika. Wih, apal ya. Nanti juga Gisela nanti akan mewakili Indonesia ke Miss Charm di Vietnam. Itu dari Yayasan Putri Indonesia. Emang kita tiap tahun mengundang. Kemudian ada Mister Supranasional Indonesia, Jedi namanya waktu itu. Terus kita juga ada praktisi pendidikan, ada dosen dari UBM karena sponsor gitu ya. Jadi beliau datang, kemudian ada budayawan, kemudian ada saya nanti jadi jurinya.
2: Oke. Jadi jurinya ada Putri Indonesia aktif, ada Mister apa tadi?
1: Supranasional.
2: Dan ada akademisi juga.
1: Dan berarti ini sistemnya gimana nih? Dari awal mereka datang ke Jakarta tuh udah mulai dinilai segala macamnya atau pas lagi di panggung aja nanti pas di penilaiannya?
5: Oke, sebelumnya penilaian itu sudah dari mereka terpilih, Kak. Kan pasti pantengin ini ya, sosial media mereka gitu kan. Kita background checking gimana nih anak-anak di daerah ini mengisi kegiatan sebelum karantina di Jakarta. Kemudian pastinya ada kelas-kelas online itu nanti dinilai, Kak. Jadi misalnya kelas online hari ini tentang sosial media, nanti pematerinya yang menilai kayak sekolah aja gitu.
2: Aktif di kelas gitu.
5: 70, 80, terus tugasnya dikerjain atau enggak, telat atau enggak gitu. Karena dari hal itu kita tuh melihat pemenang, Kak. Jadi misalnya nih anak ngerjain tugas-tugasnya bagus tapi telat ya. Nanti kan sulit juga ya kalau misalnya nanti sudah terpilih tapi
2: tidak disiplin waktu
5: Itu salah satu penilaian ininya sih, Kak, pentingnya gitu.
2: Disiplin.
5: Kemudian datang ke Jakarta terus kan ada beberapa kegiatan tadi mungkin yang sudah di-mention sama anak-anak, ada parade busana daerah, kemudian ada preliminary, mungkin kalau bahasa Indonesia penilaian tengah gitu ya. Terus kemudian ada tour kampus nanti hari keduanya. Kemudian di situ ada kelas public speaking. Kebetulan kita kan kerjasamanya sama Putri Indonesia. Jadi Putri Indonesia besok datang. Buat ngisi kelas. Ya, kelas kesepil ini. Ya. Ya. Mereka seru juga enggak tahu makanya tadi melotot tuh.
2: Iya. Oke.
5: Hari ketiganya itu ada malam finalnya itu nanti boleh disebut enggak itu media lain soalnya enggak apa-apa, Kak?
1: Boleh.
5: Apa ya? Oke. Okay. Jadi
2: kan?
5: Di nama gedungnya ya. Jadi kita di iNews Tower besok.
1: Ah, oke.
5: Jadi SMP-nya itu jam 1 siang, SMA-nya jam 7 malam.
2: Oh, di jeda ya. Iya,
1: betul.
2: Ya, ya.
5: Okay, tiketnya sudah dibuka jadi bisa pesan sekarang.
1: Okay.
2: Jadi buat yang mau support jagoannya,
1: yang mau nonton
2: siapa tahu tahun depan mau ikutan kan.
1: Iya, betul. Ngeliat dulu kayak gimana
2: dulu,
1: nih
2: gimana
1: gitu.
2: Sih kebetulan kompetisinya.
5: Kita kebetulan live streaming juga.
1: Bisa nonton di rumah.
5: Iya, betul. Iya.
2: Tapi kalau dari Pugu sama Bulan sendiri gimana nih setelah
1: satu tahun
2: ya menjabat kemarin apa ya? Mungkin bisa dibilang mungkin kalian ngedapetin benefit tuh apa aja? Yeah. Suka dukanya selama satu tahun menjabat, banyak kegiatan-kegiatan yang atau acara atau event yang enggak bisa dilupain enggak selama menjabat?
3: Luar biasa ya. Kalau menurut aku ini sebuah pengalaman yang seumur hidup enggak akan aku lupain, teman-teman. Karena setelah aku menjabat, itu aku sudah mendatangi hampir 27 kota dan kabupaten, serta 5 provinsi di Indonesia. Itu selama 1 tahun menjabat dan aku gak tahu dan gak expect kalau ternyata sepowerful itu titel yang aku punya. Bahkan dapat invitasi dari dinas-dinas pariwisata daerah kabupaten, mereka minta aku datang untuk jadi tamu daerah, dan mereka ajak tur daerahnya. Aku ngerasa kayak emang aku sepenting itu ya? Emang aku sekeren itu ya? Orang-orang tuh kayak koneksi aku bupati daerah, koneksi aku daerah pemerintah-pemerintah kota, kepala dinas. Aku ngerasa kayak aku pantas ya di sini ini. Aku sebenarnya siapa sih? Dan ternyata itu pengalaman aku yang paling berkesan ketika aku dapat undangan ke kabupaten Tawangmangu. Mereka invite aku untuk stay di kabupaten mereka selama 4 hari dan aku udah tur keliling kota mereka semua di provide sama dinasnya. Bahkan di endingnya aku di sana audiens sama bupati daerahnya yang aku ngerasa kayak sebetulnya aku tuh ngapain di sini. Karena mereka undang aku.
1: Gak nyangka, isanya gak nyangka ya.
2: Gak nyangka bisa sampai di titik itu ya.
3: Dan itu hal yang mes dan aku merasa kayak teman-teman beruntung masuk ke sini.
2: Oke.
1: Bulan-bulan
4: aku juga, aku ngerasa Putri Pelajar Indonesia ini benar-benar unlock millions new opportunities lah ya. Karena mungkin tadinya orang-orang mungkin ngeliat aku sebagai seorang Bulan aja, tapi setelah Putri Pelajar jadi, oh ternyata Bulan bisa ini, Bulan bisa itu. Karena setelah aku mengikuti Putri Pelajar ini juga, aku baru tahu aku tuh bisa modeling juga ternyata. Jadi dapat banyak kerjaan, mulai dari modeling, MC, jadi narasumber. Waktu itu aku sempat jadi MC di acara Jakarta Youth Achievement Award, dan itu dihadiri sama Menteri, Pak Wamen, dan juga ada Pak Muhaimin Iskandar. Jadi itu menurut aku interesting banget, dan tentu tadi banyak banget kenalan-kenalan baru dari Putri Pelajar Indonesia ini karena kita menghadiri banyak banget acara.
3: Bener.
4: Jadi teman-temannya nggak cuma dari PPPI aja ya,
3: tapi
4: dari
3: ajang-ajang lain juga.
1: Jadi kenalan
2: jadi
1: juga.
2: Networkingnya makin luas.
1: Betul, itu salah satu privilege yang bisa kamu dapetin ketika kamu ikutan ajang Putra-Putri Pelajar Indonesia. Kalau tahun ini udah pengen karantina, mungkin tahun depan ikutan teman berdua ya.
2: Kalau statusnya masih pelajar. Kalau keburu lulus sudah susah. Aduh, tapi berarti tahun ini udah lagi hektik-hektiknya nih ya. Kalau sekarang udah lagi persiapan ya.
1: Betul, Kak.
2: Untuk masuk ke karantina berarti.
3: Mereka sih.
1: Iya benar ya.
2: Kalian udah harus siap dong menyerahkan tahtanya kepada yang baru nanti.
4: Nyiapin wardrobe.
2: Sibuk juga kan itu.
1: Tapi terakhir mungkin Sun dari kalian kedepannya gitu ya. Apakah pengen ikut ajang yang nanti yang lebih dewasa lagi? Ini kan pelajar kan. Nanti bukan ada ajang yang lebih dewasa lagi yang pengen diincar gitu? Kalau dari Pugu sama Bulan mungkin.
3: Kalau aku ya mungkin ya dulu, karena aku di Jakarta dan aku butuh banyak koneksi di sini. Maksudnya mungkin next aku bakal coba untuk ikut Abang None.
1: Abang None. Iya.
2: Bisa.
4: Kalau aku mungkin karena setelah ini aku melanjutkan pendidikan di daerah Surabaya ya, Jawa Timur. Jadi next stepnya mungkin pengen Cakning, terus
1: Cakning.
4: Semoga one day bisa ke Putri Indonesia.
1: Amin.
2: Tapi kedokteran loh ya. Yeah. Harus pintar-pintar bagi waktu.
1: Iya. Tuh. Panjang juga kuliahnya kan.
2: Iya.
1: Harus sabar.
2: Bismillah, mudah-mudahan bisa ya.
1: Iya. Oke. Thank you banget ya sudah hadir ke Prodo FM Jakarta. Mudah-mudahan lancar semuanya dan semua cita-citanya juga bisa tercapai ya.
2: Amin. Dan yang pasti kalau misalnya teman Prodo 2 penasaran sama update dari putra-putri pelajar Indonesia untuk yang tahun ini, bisa di-follow Instagramnya di @pp.pelajarindonesia.
1: Oke. Sip. Thank you banget sekali lagi semuanya.
2: Mas Ijul.
1: Ya.
2: Thank you banget.
1: Bu Guru juga Bulan. Sip, terima kasih.
2: Terima kasih. Ada salamnya enggak putra-putri pelajar?
6: Ada.
1: Masih inget gak? Apa tuh?
6: Inspiring and impactful.
1: Oh gitu.
2: Coba dong. Satu, dua, tiga.
3: Putra-putri pelajar Indonesia. Inspiring and impactful.
2: Yeah.

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan program 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Pro 2 FM, lagunya Juicy Lucy, Mahalini, Rizky Febian, bisa kamu dengerin di sini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Kasih aba-aba dong kalau udah
0: kasih
1: siap.
0: Kasih aba-aba.
1: Aduh, tadi kata Naikila kan gitu, kasih aba-aba kalau udah siap. Ini enggak ada aba-aba. Aba-abanya kayak ini dong, kayak guru penjaskes bersedia.
0: Penjaskes enggak tuh? Tahun
1: sekarang,
0: kapan
1: sekarang
0: tuh?
1: Sekarang PJOK namanya.
0: PJOK.
1: PJOK. Yeah, pendidikan jasmani.
0: Olahraga keren.
1: Olahraga kuy. Iya. <Yeah. laughs>
0: Aduh, olahraga kesehatan.
1: Emang bukan? Gak tahu, sumpah gue gak tahu. Kalau dulu kan penjaskes pendidikan jasmani dan kesehatan.
0: Yeah.
1: Terus apa lagi ya? Sempat berubah-berubah lagi gak sih namanya?
0: Enggak.
1: Yang berubah? Ya. Yang berubah tuh penjaskes sekarang PJOK. Terus dulu?
0: Dulu penjas doang pernah.
1: Pendidikan jasmani doang ya?
0: Iya. Yeah.
1: Yeah. Terus gue inget banget dulu zaman gue SD kelas 1 kalau gak salah itu namanya PMP, pendidikan pendidikan.
0: Tahun berapa?
1: Apa ya PMP itu? Ya? Lupa lagi gue.
0: Iya lah, udah tahun 70-an kan.
1: Iya, terus berubah jadi PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
0: Iya,
1: tapi
0: terus
1: awalnya
0: jadi, terus jadi PKN.
1: Terus jadi PKN, Pendidikan Kewarganegaraan.
0: Terus gitu. Sekarang jadi apa?
1: Sekarang nggak tahu.
0: Kewarganegaraan doang ya?
1: Nggak tahu
0: deh.
1: Lagi. Nggak tahu gue.
0: Udah lama nggak jadi pelajar.
1: Iya. Yeah.
0: Makanya tadi mau ikut putar-putar pelajar,
1: udah nggak bisa.
0: Eh tapi ya ajang-ajang kayak gitu tuh emang di era sekarang tuh banyak banget kan.
1: Bener,
0: ya?
1: Bener.
0: Dulu di era milenial mungkin jarang ya. Ya ajang pigeon tuh kayak dikit gitu,
1: dikit,
0: kayak
1: dikit banget.
0: Ya dia yang terkenal Putri Indonesia, Abang None, atau di kota-kota lainnya yang ada Cak Ning atau Abang Empo, atau kalau di Mojang Jajaka Jawa Barat.
1: Kalau
0: gitu.
1: Dulu tuh namanya apa sih, Remaja Ceria ya dulu?
0: Remaja Ceria.
1: Remaja Ceria.
0: Koko
1: kan?
0: Cici dulu ada.
1: Cici Koko. Sama aja.
0: Iya kan? Terus banyak lah ya. Iya, Remaja Ceria ya? Ada ya?
1: Iya, ada. Oh, anak-anak sekolah tuh Remaja Ceria dulu. Kalau sekarang nih banyak banget.
0: Banyak
1: kita
0: banget.
1: Aja Putri. Ngobrol waktu itu sempet sama yang Putri Kebaya, Putri Batik.
0: Jadi ada Putra-Putri, ada Duta, ada apa lagi tuh? Banyak dah.
1: Tapi bagus, maksud gue ajang-ajang kayak gitu tuh untuk ngelatih mental.
0: Iya, jadi improve aja mereka.
1: Anak-anak muda juga gitu.
0: Yes.
1: Semakin banyak mereka ikut kompetisi, semakin bisa bersaing. Karena kan nantinya ketika mereka... ke dunia yang sesungguhnya
0: kerja,
1: ya dunia kerja atau dunia apapun itu
0: udah punya,
1: itu
0: punya kan bekal,
1: udah punya bekal, udah bisa public speaking, bisa bersaing dengan sportif gitu.
0: Kalau kita dulu nggak ngengong dulu kalau ditanya apa-apa sih nggak ngengong
1: sampai sekarang kok.

0: malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Tertusim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Anima dengan Bintang.
1: Bintang di langit.
0: Ada beda-beda. Bintang di surga.
1: Bintang-bintang.
0: Ngomongin bintang ya, bintang di surga ya. Tadi kan nanya lagunya Peter Pan zaman dulu kan.
1: Iya.
0: Terus kemarin ada salah satu model
1: model video klip
0: topengnya Peter Pan.
1: Iya, dia bikin konten kemarin.
0: Iya, yang rambutnya merah itu
1: masih cantik sekarang.
0: Iya, masih cantik banget itu kan di tahun
1: udah
0: berapa
1: 20 tahunan yang lalu.
0: Iya, 2006 kalau enggak salah ya.
1: Iya.
0: Jadi kayak oh iya nih bintang video klipnya gitu kan. Terus dia ternyata kayaknya emang ini kan ya di bidang yoga, healing segala macam gitu kan. Terus dia kayak baru tahu, kayak baru memaknai arti dari lagu topeng itu emang sedalam itu, dia bilang gitu.
1: Tapi kalau ngomongin soal makna lagu, belakangan kalau misalnya lo lihat konten-konten orang di TikTok, banyak banget yang bikin konten gini. Misalnya dulu pas lagu itu viral, kan lo masih belum segede sekarang nih, belum dewasa. Lo memaknai lagu-lagu tersebut tuh ya udah sekedar lagunya viral aja, tapi di 2026 lo dengerin lagu itu lagi, maknanya langsung jadi beda karena mungkin relate sama
0: kehidupan sekarang
1: sama apa yang lo alamin, mungkin masalah keluarga, masalah karir atau masalah keuangan yang kayaknya kirain dulu lagu ini cuman begini doang, ternyata artinya sedalam ini ya gitu. Banyak banget tahu orang yang sekarang kayak ngerasa oh ternyata lagu ini tuh maknanya tuh dalam gitu.
0: Lagu apa ya, gue kayak dari dulu nggak pernah punya lagu yang apa
1: yang dulu pas lo dengerin mungkin pas relate. Waktu kecil atau waktu remaja biasa aja, pas sekarang pas lo dengerin lagi kayak oh ternyata lagunya dalam ya gitu.
0: Apa ya, gue nggak,
1: gue kayaknya ada deh waktu itu beberapa.
0: Gue jarang terbuai dalam lagu ya, musik gitu.
1: Astaga.
0: Ya apa ya, gue nggak ada kayaknya.
1: Gue mungkin gue bukan lebih ke lagu Indonesia waktu itu, dengerin banyak lagu barat, tapi karena dulu pas masih SD atau SMP nggak tahu artinya. Ya kan, jadi kan kayak oh lagu bahasa Inggris nih, gue nggak tahu artinya, mungkin gue pikir lagu cinta-cintaan gitu kan. Nah pas sudah gede kan baru tahu oh ternyata artinya tentang kehidupan ya. Oh lagunya Hanson yang Mbop, itu gue suka banget dulu zaman SD. Gue pikir lagunya lagu hura-hura aja, ternyata pas sudah gede pas didengerin lagunya tentang kehidupan gitu, yang kayak gitu-gitu. Karena gue nggak ngerti artinya dulu kan, bahasa Inggris gue bolos mulu dulu.
0: Sekarang udah tahu artinya.
1: Sekarang
0: jadi
1: udah
0: kayak
1: tahu. Udah tahu walaupun pakai Google Translate ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu masih dengerin Suara Cerdas?

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Gue lagi enak-enak nyanyi, oh, iya, iya, dinaikin.
0: Parah, gue baru inget ini lagu ini langsung gue inget memori gue pas SMP, SMA. Iya, lagu
1: emang
0: ini.
1: Emang iya?
0: Iya.
1: Ada juga gue SMP, SMA lagu ini.
0: Bener ya.
1: Lu mah SD kali denger Daniel lagu ini, Daniel Bedingfield.
0: Tapi dia masih eksis.
1: Dia nih kakaknya Natasha Bedingfield. Kakaknya padinya ya, gue lupa.
0: Dia lagunya yang ini doang kan?
1: Enggak ada. Sebenarnya sebelum ini ada Gonna Get Through This, cuman ini tuh berubah haluan banget tuh 2002.
0: Iya, SMP.
1: Lu mah SD.
0: Iya, masih SD.
1: Lu SD.
0: Tapi pas SMP gue masih dengerin.
1: Oh, iya. Agak aneh ya kalau anak SD denger lagu ini ya.
0: Iya, SMP gue masih dengerin banget tuh.
1: Iya, lu SD. Gue kayaknya SMP deh. Gue SMP.
0: Cuma kan lagu ini kan di tanggal lagu lama tuh dulu kan.
1: Iya.
0: Jadi kayak
1: nah, waktu itu tuh gue tuh kagetnya si Daniel Bedingfield ini sebelum lagu ini viral kan lagunya yang gue bilang Gonna Get Through This tuh disco banget gitu. Nah, terus tiba-tiba kok Daniel Bedingfield lagunya jadi semelo ini gitu.
0: Tapi kenanya di sini ya, terkenalnya dia.
1: Betul.
0: Aduh, ya udahlah, mudah-mudahan nanti apa ya? Nanti habis maghrib mungkin cuaca dan juga lalu lintas bisa aman terkendali.
1: Amin. Yoi. Ya, hari ini enggak macet dan enggak rame gitu ya Transumnya.
0: Betul, dan hari ini maghribnya jam 17 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat.
1: Kita break dulu maghrib sebentar sambil ibadah buat yang menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan nanti abis itu kita bakal balik lagi untuk update informasi lalu lintas dari NTMC Polri.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
2: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
1: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
2: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca nggak makin absurd.
3: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
4: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
5: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dr. Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus putri proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yeah.
2: Coba kecil banget ya.
1: Iya, yeah. Kok tumben agak kecil. Agak ini ya, menjaga kualitas suara ya.
0: Sudah gue kecilan, tapi badan gue enggak. Aduh.
1: Gimana nih sore ini trafiknya teman Pro 2?
0: Mudah-mudahan aman. Mm-hmm. Yeah.
1: Kalau kemarin Senin gue balik itu trafiknya enggak semacet itu sih.
0: Cuman
1: emang transumnya aja harus ngeluar kursi.
0: Iya, gue juga kemarin gue nggak tahu lagi apakah ada gangguan atau enggak ya. Tapi kayak kemarin tuh yang naik kereta banyak banget. Terus gue ngerasa agak telat. Biasanya gue kayak nunggu tuh nggak lama. Ini kok lama banget keretanya nggak nongol-nongol gitu. Tapi emang gue dari sini juga udah telat sih kemarin.
1: Ngumpet ya. Kali ngumpet di balik tembok nggak nongol-nongol. Enggak, tapi kalau gue memang ngerasa biasanya kalau Senin malam itu Senin kan kita balik biasanya jam 7:30 gitu kan.
0: Yeah.
1: Kalau Senin tuh emang enggak semacet itu. Yang macet banget tuh biasanya Rabu, Kamis, Jumat.
0: Iya. Yeah.
1: Itu sepengalaman gue pulang kantor ya, jam-jam 7:30 gitu. Yeah. Cuman tetap kalau tempat duduk di Transum ya harus nge-war gitu.
0: Yeah, yeah. Terus
1: itu lebih susah dari nge-war tiket BTS loh.
0: Aduh, tapi gue juga kepikiran ya, maksudnya kalau nunggu zaman sekarang kan bisa main handphone, buka TikTok, Instagram, Twitter atau Threads gitu ya. Zaman dulu tuh orang kalau nunggu sesuatu tuh ngapain ya?
1: Gak ada. Gue dulu
0: bukan ngobrol ya, ngobrol kan biasanya.
1: Iya, kalau nunggu angkot dulu sama teman sekolah kan.
0: Ngobrol.
1: Gitu kan. Tapi kalau lagi nunggu sendiri ya bengong aja, lihat kanan kiri gitu. Biasanya nih kalau dulu gue berangkat sekolah kan naik angkot.
0: Iya.
1: Dan gak megang handphone kan ke sekolah. Gak boleh lebih tepatnya. Punya sih dulu SMA handphone, cuman kan gak boleh bawa ke sekolah.
0: Fiturnya juga kan gak ada banyak gitu.
1: Nah biasanya gue tuh suka ngeliat-ngeliat ini plat motor sama mobil. Iya, ih platnya bagus tuh angkanya gitu. Gue dulu gitu jarang tuh kecil kalau saya lagi nunggu angkot. Iya, terus kayak wih mobilnya bagus nih warnanya gitu kan namanya anak kecil kan ngeliat mobil bagus, wah mobilnya bagus gitu. Terus kan kadang-kadang dulu ada mikrolet yang lain suka lewat kan, yang bukan trayek kita, yang bukan kita tungguin. Terus kan kalau ada di mikrolet terus kayak ada anak sekolah yang gantung kan, yang gantung di pintu gitu. Kadang-kadang, wih yang gantung kan cakep tuh gitu.
0: Ya, yang gantung kan ganteng tuh gitu ya. Berarti bukan ganteng kan, ada gantungan dia sebenarnya. Aduh, tapi mungkin ini juga akhirnya didengar sama Instagram buat orang-orang tuh yang mungkin lagi gabut, terus akhirnya dibikinin fitur yang bisa merubah-rubah posisi fit teman Pro 2.
1: Wih, mau dong gue.
0: Ya, ternyata ini adalah fitur yang sebenarnya udah diminta sama banyak user.
1: Oh.
0: Jadi lu nanti fitur baru ini bisa mengatur ulang susunan postingan di profil lo. Jadi mungkin kayak profilnya tuh gak yang sesuai tanggal gitu loh. Jadi kayak profil atau postingan lu yang paling bawah tuh bisa dinaikin paling atas gitu. Digeser-geser ke kanan, ke kiri. Jadi bisa ya itu tadi yang buat lu yang gabut atau yang kayak iya yang lu pengen ngatur mood misalnya warna-warna semua atau hitam putih semua tuh nanti lu bisa lu taro-taro gitu teman Pro 2. Lu acak-acak juga bisa deh tuh.
1: Ih, seru.
0: Iya, ternyata ini banyak yang minta teman Pro 2.
1: Emang,
0: fitur ini.
1: Iya.
0: Soalnya kan ya selama ini kita buka profil orang atau profil kita sendiri ya yang foto terbaru lah yang ada di paling atas.
1: Kecuali yang tiga dipin.
0: Iya, gitu.
1: Tapi jadi, seru sih, maksudnya berlaku untuk yang postingan fitnya banyak.
0: Iya, kalau buat Gen Z kayaknya enggak relate deh. Kayak tapi bisa juga
1: di second account
0: bisa atau mungkin sebenarnya postingannya tuh di hide, maksudnya di private, jadi bisa dikeluarin dulu diatur.
1: Bisa.
0: Iya, gue bingung sih.
1: Oh, kalau gue selama ini postingan gue yang kayaknya nggak relate di feed, akhirnya gue archive aja.
0: Iya, maksudnya gitu. Ya kan? Siapa tahu sih Gen Z sebenarnya banyak postingan cuma di archive.
1: Archive semua.
0: Iya, sebenarnya kalau di archive dibuka mungkin banyak juga. Jadi yang ditampilin cuma 2 atau 3 foto doang kan.
1: Ternyata
0: sekarang
1: gak se-estetik itu ya.
0: Iya. Aduh
1: tapi pusing tau kadang-kadang mikirin tampilan gitu. Aduh ini udah estetik belum. Kadang-kadang tuh jadi kayak apa ya. Kayak takutnya lu terlalu memikirkan penilaian orang lain terhadap akun lo atau terhadap diri lo. Padahal sebenarnya orang lain gak
0: peduli.
1: Gak sememperhatiin itu juga.
0: Atau
1: gitu.
0: Jarang banget juga periksa profile lo.
1: Iya kayak ada yang ngepoin aja sih.
0: Iya. Tapi ini kayaknya bakal kepake sih buat para influencer kayaknya ya.
1: Oh iya.
0: Yang kayak, oh brand ini kayaknya udah lama nih gue terbawa gitu
1: iya,
0: kan.
1: Bisa.
0: Brand ini udah gak kerjasama terbawa gitu.
1: Kalau udah gak kerjasama hapus lah.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Program 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Kenapa lo? Kenapa kayak ke...
0: Takut salah kan?
1: Kesedek gitu.
0: Iya kan udah lama gak siaran kan?
1: Apa?
0: Padahal ditinggal, baru ditinggal berapa menit doang.
1: Kirain keselak itu acar nasi goreng.
0: Aduh, acar dikit banget. Tahun gue suka acar.
1: Gue gak suka acar lo. Menurut gue rasanya aneh tau acar.
0: Zaman gue gak tuh. Waktu gue kecil, SMP sampai SMA tuh gue kayak gak suka tuh sama yang namanya acar. Semenjak dewasa jadi suka
1: gue
0: gitu.
1: Gue gak tahu. Menurut gue baunya acar tuh gak masuk aja di hidung gue. Baunya tuh terlalu nyengat aja gitu. Makanya kimchi juga gue gak suka kan.
0: Oh kimchi gue suka banget.
1: Gue gak suka kimchi.
0: Kimchi, acar. Jadi akhirnya suka tuh gue. Terus kan di Korea kan ada acar lobak, ada acar apa segala macam tuh. Gue doyan semua tuh.
1: Aduh gue gak suka lagi.
0: Aduh gimana sih, lu suka Korean drama masa
1: ya kan,
0: gak suka?
1: Gue suka aktornya doang, gak mesti suka kimchinya juga. Aktornya aja suruh makan gado-gado.
2: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Kita update dulu informasi lalu lintas sore ini. Teman Pro 2 ada Brigadir Audi dari NTMC Polri, silakan.
3: Baik, terima kasih Desi dan Fajar, dan selamat malam teman-teman Pro RRI Pro 2 FM Jakarta. Untuk saat ini saya akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan lihat kondisi arus kendaraan dari kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Melalui jalur flyover dari Tendean yang akan menuju Pancoran, kondisi arus lalu lintas saat ini dalam situasi ramai padat. Kepadatan terjadi dikarenakan adanya aktivitas antrian di lajur 1 yang akan masuk tol dalam kota arah ke Cawang. Dan melalui jalur arteri dari Pancoran yang akan menuju Kuningan, saat ini juga dalam situasi ramai padat, begitupun dari arah sebaliknya, karena bertepatan pada jam pulang perkantoran dan antisipasi keluar masuk kendaraan dari pusat perkantoran. Dan melalui jalur tol dalam kota dari Pancoran yang akan menuju Kuningan dalam kondisi relatif lancar, sedangkan dari arah sebaliknya sudah mulai mengalami kepadatan yang cukup signifikan, yaitu dengan dominasi kendaraan pribadi roda 4. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke titik pantau Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M ataupun Fatmawati, arus lalu lintas mengalami perawatan kecepatan menjelang traffic light dan selepasnya kembali lancar. Sedangkan dari Lebak Bulus, Blok M dan juga Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, arus kendaraan dalam situasi ramai padat karena jumlah kendaraan terus meningkat menjelang traffic light dan bertepatan pada jam pulang perkantoran. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhenti di belakang garis stop serta harap berhati-hati adanya pertemuan arus kendaraan.
0: Terima kasih Brigadir Audi atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
4: Masih kena macet. Sabar ya. Masih

Teman Pro2, Trionda adalah bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Trionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini nggak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi. Desain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Trionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside. Sekaligus melacak sentuhan agar pelanggaran atau handball bisa tercatat dengan lebih

0: 105 FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Jadi kalau gak dapet tiket ya udah hidup terus berjalan ya guys.
0: Iya, semangat lah pokoknya yang masih nge-war tiket.
1: Iya, bismillah.
0: BTS gitu ya. Aduh, semangat lah ya sampai ada yang nyewa warnet loh.
1: Warnet full book hari ini. Bayangin sampai ngambil cuti terus ke warnet.
0: Sumpah,
1: ya kan?
0: Sebegitunya ya.
1: Iya, yeah. Tapi emang ya gimana maksudnya. Uang bisa dicari, BTS belum tentu kesini lagi gitu loh. Prinsip dari orang-orang yang emang se-offens itu tuh gitu. Sama kayak waktu gue nge-war MCR tuh kayak belum tentu 10 tahun lagi
0: dia balik lagi
1: kesini. Balik lagi kesini dan bandnya masih ada gitu kan. Karena dulu gue mikirnya gitu, kayak ya udahlah gak apa-apa, bismillah aja, ntar uang bisa dicari lagi kok gitu. Cuman emang agak susah nyarinya ya.
0: Iya, indeks ekonomi ya. Aduh, pokoknya semangat ya buat para ARMY yang lagi berjuang untuk mencari tiket. Dan kita wanti-wanti juga jangan sampai salah beli. Jangan sampai lu beli cuma karena gelap mata kayak, ih gue kayak ada harga penawaran yang paling bagus sih, tapi akhirnya lu ditipu. Kan gak enak juga gitu dong berdua ya. Harus pokoknya, lebih bijak lagi lah pokoknya.
1: Pokoknya kalaupun emang lu mau beli di bukan di IO-nya, maksudnya bukan officialnya. Di officialnya, ya harus di tracking bener-bener.
0: Iya kalau gitu. Bisa ya udah lu emang harus di official sih. Gue gak tahu masih ada beberapa batch lagi atau gak apa. Ya semangat aja lah pokoknya.
1: Iya ya.
0: Yang semangat. Kita pengen nonton fancam-nya aja nanti di TikTok.
1: Sama Bion Wosok juga gue nonton TikTok aja kayaknya.
0: Nonton orang-orang yang yang punya kamera handphonenya zoomnya bagus. Ya itu paling penting.
1: Yaudah kita cabut ya, ketemu lagi besok.
0: Bye.

0: Pro 2 berikutnya, tema Pro 2 pembangunan jalur kereta api Aceh Bandar Lampung akan dibangun dan juga akan berinvestasi yang nilainya cukup fantastis, yaitu 448 triliun rupiah.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 berikutnya, teman Pro 2, series Insomnia Love and $6 million pecahkan rekor muri berkat trending di 34 negara, teman Pro 2. Dan serial ini sukses masuk ke jejaring 34 negara secara bersamaan, termasuk Indonesia, Malaysia, Jepang, Australia, Inggris, Prancis, Jerman, hingga Uni Emirat Arab.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam.
1: Info Pro 2.

Music Lecture. Yo yo yo, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini. Teman berdua bareng sama gue Elandek Tusandaru, dan gue akan menemani lo selama 1 jam ke depan, teman berdua di seluruh Indonesia pastinya. Jadi buat lo nih yang kayaknya penasaran bakal gue ngobrol sama siapa di malam hari ini, seperti biasa gue tidak akan sendirian, karena gue akan ditemani sama tidak hanya satu tapi dua wanita cantik malam hari ini. Ada Cindy Bernadette dan juga ada Agatha Baby, teman berdua yang bakal ngobrol sama gue pastinya di MLC Music Live Chat, oke? Jadi jangan kemana-mana teman berdua, jangan ganti frekuensi lo, masih di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat. Yes, memperdua seluruh Indonesia di MLC malam hari ini sesuai janji gue tadi, teman perdua. Gue gak mungkin sendirian, gue sudah ditemenin sama tidak hanya satu, tapi dua. Tapi yang satu lagi nyusul. Kita sudah kedatangan ada Agatha Baby di sini. Halo.
1: Hey, hi everyone.
0: Gimana kabar Kak Agatha?
1: I'm good. I'm so happy to be here.
0: Gimana, apakah hari ini hari yang melelahkan buat Kak Agatha?
1: Enggak sih, aku enggak ya? Lagi santai banget.
0: Lagi ya. Chill banget
1: chill
0: ya?
1: Chill banget, karena kemarin ada shoot sampai malam, jadi aku dari pagi sampai siang tidurnya.
0: Wah, membayar tidur.
1: Yes.
0: Itu enak banget sih, parah. Tapi gimana, so far lagi sibuk olahraga apa biasanya kalau sekarang?
1: Aku itu, I'm a big fan of olahraga di treadmill.
0: Jadi
1: aku emang pagi-pagi suka treadmill. Itu kayak wajib sih.
0: Wajib banget treadmill.
1: Iya, karena aku orangnya foodie, aku eat, makan terus. Jadi harus sih, harus gerak.
0: Biasanya berapa panjang atau berapa lama kalau nge-treadmill?
1: Oh, duration ya. Sebenarnya gak lama-lama banget. Aku 45 minutes, tapi mungkin kayak aku incline-nya tinggi gitu.
0: Incline-nya
1: jadi,
0: tinggi.
1: Jadi biar kalorinya lebih cepat.
0: Oh,
1: iya. Gak lama-lama sih, aku bosenan orangnya.
0: Tapi speed-nya naik terus.
1: Naik terus.
0: Iya. Ya itu jadi salah satu olahraga yang asik juga kalau lo ya teman berdua mager buat keluar enggak sih?
1: Yes, betul.
0: Terlalu kayak luar tuh panas banget. Tapi kalau teman-temannya Kak Agatha, apakah yang lagi lari banget juga atau
1: ada yang lari? Aku beneran kayak dia tuh beneran kayak keluar ke GBK gitu-gitu.
0: Oh.
1: Yang pakai aplikasi-aplikasi
0: Strava
1: itu, aku
0: gitu ya.
1: Belum sampai ke situ ya, tapi mungkin aku akan termotivasi juga pada ujungnya.
0: Iya, karena itu lagi ya gimana ya, lagi happening banget enggak sih sekarang?
1: Iya, tapi aku suka sih orang tren lari gitu, aku suka sih.
0: Sehat ya?
1: Healthy.
0: Yeah. Say healthy, benar-benar.
1: Healthy hobby.
0: Iya, benar. Iya, keep it up. Jadi buat kamu nih teman perdua, mungkin buat kamu yang enggak di Jakarta, cari aja daerah terbuka ya di tempat kamu, yang penting kamu olahraga gitu. Tapi selain dari tadi treadmill, hobinya Kak Agatha sebenarnya apa?
1: I'm actually a dancer, jadi aku mulainya dari competitive dancing.
0: Competitive jadi, dancing?
1: I dance a lot, udah lama banget dari masa-masa kayak, mungkin aku mulai suka banget tuh SMP.
0: Pertama kali ngedance?
1: Iya, gak pertama kali sih, tapi kayak pertama kali suka akhirnya.
0: Sampai
1: ikut juga ada akademinya juga. Di Gigi Art of Dance.
0: Wow. Jadi
1: ikutnya kelas-kelas kan. Terus habis itu akhirnya masuk ke kru lombanya, ya udah sibuknya lomba dance akhirnya.
0: Wow. Itu udah sempat berapa kali ikut kejuaraan mungkin?
1: Iya. Sampai ke luar negeri juga kan.
0: Wow.
1: Tapi aku di Singapura tahun lalu.
0: Gila, keren banget. itu hobinya bener-bener apa ya? Kalau ngedance kan mostly kardio gak sih? Lebih ke kardio
1: iya
0: gak
1: sih? Kardio banget.
0: Lebih ke kardio gak sih?
1: Itu harus punya stamina yang kuat karena biasanya berjam-jam kan latihannya.
0: Betul.
1: Terus kadang juga minum seadanya aja, kayak kalau ada waktu istirahat langsung minum gitu. Terus habis itu mulai lagi, nari lagi.
0: Wah, itu draining gak buat Kak Agatha?
1: Awalnya aku ngerasa kayak oh my god capek banget gitu. Tapi lama-kelamaan karena cinta, karena suka, jadi kayak gak kerasa capek sih.
0: Iya. Yeah.
1: Kayak misalnya habis perform atau apa malah kerasa kayak oh my god, I love this. I love like rehearsing, I love practicing. Mm-hmm. Gitu. Jadi kayak udah gak ada rasa capek-capek lagi.
0: Wow, udah enjoy banget justru
1: udah
0: sekarang
1: enjoy.
0: Ya. Yeah. Wah, gila. Mungkin ini bisa jadi salah satu ide alternatif hobi buat teman perdua ya.
1: Betul.
0: Yang kayak gue pengennya hobinya apa ya? Tapi is it important buat Kak Agatha kayak gue tuh harus punya hobi lagi orangnya?
1: Sebenarnya kayak aku naturally aku emang suka aja sih ngelakuin banyak hal gitu. Kayak
0: aku
1: emang gak bisa diem anaknya.
0: Jadi
1: dulu tuh kayak koleksi mainan, tapi kayak koleksi batu.
0: Apa gitu. Dulu inget mainannya?
1: Dulu tuh aku koleksi kayak kartu Love and Berry.
0: Iya.
1: Kalau kelahiran awal 2000, 2004, 2005 mungkin tahu ya.
0: Iya.
1: Love and Berry gitu. Aku dulu koleksi banyak sih.
0: Banyak banget.
1: Mainan terus baju-baju gitu. Aku juga emang hobinya banyak sih. Aku awalnya pengen belajar apa berkuda, tapi kayak nggak jadi karena kayak agak repot ya. Gitu. Baru-baru ini juga golfing. Jadi kayak emang suka aja nyoba hal baru.
0: Wah, gila, bener-bener hobinya banyak dan juga mungkin kayak penasarannya banyak juga kali kayak gitu.
1: Iya betul. Iya. Aku ngeliat kayak kayaknya seru deh. Let's just try it.
0: Iya. Meskipun kita mungkin belum tahu kayak.
1: Iya, belum tahu jago atau enggak.
0: Iya.
1: Tapi kayak coba dulu aja. awalnya dance juga gitu kan.
0: Iya iya, awalnya dari coba dulu.
1: Iya, coba terus ternyata suka banget.
0: Oh, nah itu tuh mendingan coba dulu aja daripada nyesel nggak nyoba nggak sih.
1: Betul.
0: Nah itu. Oke, teman berdua, nanti kita akan bahas nih tentang lagu terbarunya dari Kak Agatha dan juga Kak Cindy nanti ya.
1: Yes.
0: Tapi satu lagu dulu teman berdua untuk kamu dengerin. Here we go.

0: Yes, semua produser seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Agatha Baby. Gimana Kak Agatha, tadi kita udah sempat ngobrol sedikit tentang kesibukannya, kesehariannya. Tapi kita belum ngobrolin dari rilisan single terbarunya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Shoulder
1: Colder.
0: ini lagu sebenarnya dari judul ya, kalau menurut aku lucu banget.
1: Aku pas dikasih tahu juga, oh my god, it's gonna be hit.
0: Nah, tapi aku mau nanya dulu, sebenarnya lagu ini adalah hasil dari penulisan Kak Agatha atau gimana dari produksinya?
1: Awalnya tuh emang lagunya Kak Cindy.
0: Oh gitu.
1: She was trying to find like a rapper.
0: Okay.
1: Jadi dia tuh nanya kan with our music producer, mm-hmm. I think she said she wanted a rap, tapi a rapper, tapi nggak tahu mau cowok atau cewek sih.
0: Okay.
1: Our music producer tuh kayak nawarin gitu, kayak
0: okay,
1: there's this girl Agatha, terus because Cindy didn't know me, so Cindy is like okay sure. Akhirnya dia kirim lagunya buat aku nulis demo rap
0: aku.
1: Jadi emang ada part yang dikosongin.
0: Oh.
1: So I was a little bit pressured, jadi agak kayak
0: of course.
1: Oh my god, first time kayak diajak collab, jadi kayak oh, okay, let's just do it. Akhirnya aku bikin demonya, and then I send it to our music producer, Om Sumantri.
0: Yay. Halo, Om Sumantri.
1: And then he send it to Kak Cindy, and katanya she liked it.
0: Oh yeah?
1: Kayak langsung suka.
0: Okay.
1: I'm so happy to hear that juga sih. Okay. Thank you so much.
0: Ini nggak tahu bener apa nggak ya? Cuma kata Kak Cindy di Instagramnya, Om Sumantri lumayan galak. Apakah benar itu?
1: Galak sih, lebih kayak emang dia suka nanya-nanya sini sini gimana, jadinya gimana, sering kayak gitu.
0: Oh.
1: Kayak try to keep us on track. Sebenarnya bagus sih.
0: Bagus
1: thank
0: sih.
1: You, Om. Aku cuma juga gitu kalau lagi nulis-nulis lagu terus dia kayak ini mau diselesain atau enggak.
0: Nah, jadi kalau kata Kak Cindy di Instagram, di balik lagu yang baik atau karya yang baik ada produser yang galak katanya.
1: Betul.
0: Tapi so far gimana ya, Agatha ngerjain lagu ini happy kah atau
1: aku
0: gimana?
1: Happy banget karena tipenya kan bukan kayak lovey-dovey yang bucin. Bener. Gitu kan, lebih kayak girl power.
0: Yeah.
1: Yang kayak pede aja. Mm-hmm. Like if you guys break up, yang salah tuh pasti cowoknya gitu. It's not your fault, girl.
0: Okay.
1: It's his loss gitu. Terus okay, aku pas dapat kayak lagu-lagu kayak gini aku kayak okay, I can do it. Langsung aku tulis-tulis aja isi hati aku.
0: Oh, langsung semua dicurahkan.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa.
1: Siapa tapi yang relay?
0: Nah, itu. Tapi itu juga pertanyaan ya. Kira-kira sebenarnya lagu ini tuh pengen menceritakan apa, Agatha sebenarnya?
1: Kalau misalnya aku personally ya, aku nge-interpretnya adalah kayaknya you have to know your worth.
0: Okay.
1: Harus tahu kalau misalkan you lost him, it's okay. It's okay. You are yourself.
0: Nah,
1: you are better than being with him gitu.
0: Mm-hmm.
1: Lebih baik sendiri sebenarnya daripada ngikutin drama atau kayak narsisistik cowoknya gitu. Mending sendiri sih.
0: Better
1: off alone.
0: Betul.
1: Lebih happy, gak ada beban gitu sih.
0: Nah, berarti kalau misalkan kamu nih teman berdua mungkin ada di hubungan yang toxic dan tidak membahagiakan,
1: Cut off
0: please. Cabut aja ya, mendingan
1: aja.
0: Ya cabut aja, cari yang bikin kamu bahagia ya.
1: Iya. Walaupun sendiri, tapi yang penting kan bahagia.
0: Benar, jadi tolak ukurnya adalah kalau misalkan sendiri lebih bahagia, mendingan sendiri aja.
1: Betul.
0: Itu tuh, tolong diklip nanti ya.
1: Klip that.
0: Diklip ya. Tapi dari sebenarnya sebelumnya nih dari lagu ini, sebenarnya ini kan kita lihat ada dua generasi yang lumayan berbeda gitu ya.
1: Bener.
0: Antara kamu sama Kak Cindy. Kira-kira itu jadi sebuah challenge gak buat kamu?
1: Awalnya tuh pas aku denger lagunya emang wow, this is very retro dance song gitu kan.
0: Iya bener.
1: Karena aku sempat rilis lagu juga, my first solo song. Dan itu tipenya lebih kayak Gen Z type gitu.
0: Iya, oke.
1: Karena aku aslinya rapper. Dulu sempat di girl band aku sebagai rapper
0: juga. As a rapper, kayak Lisanya gitu ya.
1: Iya, jadi kan aku kayak pressure, oh my god, should I like sing the whole song yang kayak gini? Kayak ternyata bisa-bisa aja sih,
0: cocok-cocok aja
1: sih gaya rap style chill rapnya aku terus digabung sama suara merdunya kan Cindy, kayak kok cocok banget
0: ternyata ya.
1: Juga ngerasa kayak oh ternyata kalau lagunya bagus ya tetap bagus-bagus aja hasilnya.
0: Tapi selama lagu ini Kak Cindy nge-guide kamu banyak gak sebenarnya?
1: Jujur like dia baik banget sih Kak Cindy, beneran ngasih kepercayaan full Sumantri. Kayak just let her write like her way gitu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Wah gila.
1: Jadi aku juga sempat nanya-nanya kayak deg-degan gitu kan, kayak Omin gimana ya gitu, should I just write anything gitu. Dia tuh yang kayak udah kirim demonya aja gitu.
0: Wow, tapi itu gambling banget loh.
1: Jujur iya.
0: Maksudnya
1: sih,
0: dia dari awal belum kenal kamu kan.
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba let her write gitu kan,
1: iya,
0: kayak wow.
1: Kayak makanya aku sempat bilang aku pressured pas itu. Tapi kayak pas aku tulis-tulis aja ternyata kayak it sounds good.
0: Justru karena karena diberi kebebasan itu mungkin kamu ya.
1: Yeah, maybe ya.
0: Yes, yes, itu menarik banget karena itu pertaruhannya sangat besar ya teman Pro 2 kalau lo tahu tuh. Oke, okay, tapi ke dari kamu sebenarnya ini menurut kamu masuk gak ke genre seorang Agatha gitu?
1: Masuk-masuk aja sih. Aku tuh tipe yang I will do any genre sebenarnya. Aku tuh lebih mentingin kayak lyric sih, songwriting gitu sih. Kalau genre aku beneran eksperimen semuanya. I would experiment so many things gitu. Selama aku tetap nyanyi, tetap nge-rap kayak I will try to do anything. Yang penting aku bisa ngasih message kan ke pendengarnya.
0: Iya, gitu. Berarti kayak yaudah nothing tulus aja
1: nothing
0: lah ya.
1: Iya, tulus aja. You're a singer, you can just sing anything gitu. Nyanyi aja.
0: Itu berani sekali loh. Itu sangat amat berani sekali gitu. Dari single kamu yang sebelumnya apakah berbeda jauh sebenarnya?
1: Sebenarnya nggak beda jauh, cuman lebih apa ya? Karena aku lebih banyak rap di situ ya. Jadi kayak aku ngasih tahu lagu yang Shoulder Cool Day ini ke teman-temanku, mereka kayak wow, this is a new breath of fresh air juga sih. Sesuatu yang baru.
0: Iya. Yeah.
1: Sebenarnya nggak beda jauh sih. It's just similar sih sebenarnya. Dance type gitu.
0: Iya iya iya, emang dance type, cuma mungkin dari instrumentalnya aja yang agak beda kali
1: agak
0: ya.
1: Beda, iya.
0: Nah, itu teman Pro 2. Kayak lu penasaran enggak sih kayak gimana lagunya dan kayak gimana musiknya? Kita dengerin dulu gimana?
1: Oke, okay, let's.
0: Oke, ini dia Shoulder Cool Day. Here we go. Yeah.

0: Ya, semua berdua di Music Live Chat kali ini sesuai janji gue tadi, selain sama Agatha Baby, kita akan ngobrol juga ya, Agatha, sama satu orang lagi, yaitu the one and only, ada Cindy Bernadette. Halo. Halo, Kak Cindy, gimana? Gimana kabarnya hari ini di Swiss ya? Bener gak sih?
1: Iya.
0: Di Swiss ya?
1: She's in Switzerland.
2: Yeah, she's...
0: Gimana Kak Cindy kabarnya?
3: Di sini masih jam 2.30 siang.
0: Uh-huh.
3: Terus juga biasanya panas karena sebetulnya udah harus masuk summer.
0: Oh, yeah?
3: Tapi hari ini mendadak semalaman hujan, terus begitu today it's unbelievably cold, tapi it's okay.
0: Oke.
3: Okay. Gitu tadi buru-buru gitu dari luar sempat lupa jam.
0: Oke.
3: Okay.
0: Wah, luar biasa. Tapi tadi gini, Kak Cindy, aku tadi sempat ngobrol juga sama Agatha dan tadi Agatha merasa di awal tuh awalnya untuk membuat lagu ini, lagu single ini, itu tuh kayak diberi kebebasan ya kata Agatha tadi ya.
1: Iya, like Om Sumantri tuh bilang kayak just make the demo, it's okay, kasih aja ke Kak Cindy-nya gitu.
0: Nah, sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Kak Cindy waktu itu kayak I want this girl to sing in this part gitu. Kenapa memilih Agatha akhirnya?
3: Sebetulnya di awal memang tidak ada rencana untuk ada rap.
0: Oke.
3: Okay. Tapi setelah melihat semua komposisi lagunya udah selesai, I thought that it will be more catchy if there is something else.
0: Okay.
3: Something different.
0: Okay.
3: Terus begitu ngobrol sama Sum, pertama mikir rap siapa ya, and then Sum yang bilang don't use a male rapper.
0: Okay.
3: Maybe try a female rapper. Dan saat itu kan karena aku nggak tahu sekarang tuh female rapper siapa aja gitu di Indonesia, yang bisa satu jalur satu walaupun nggak satu genre tapi bisa saling ngerti maksud lagu ini kemana. Terus Sum kenalin ke Agatha, jadi ya udah jadi mau di gimanain, Agatha bisa nulis kan, iya dia bisa nulis, ya udah then it's better that I let her do her own style. She will follow the music. Terus kalau nggak dibebasin kan nggak keluar dianya.
0: Iya, benar.
3: Iya, jadi harus kasih kebebasan. Anyway, it will be both of our song. It's not just my song featuring her, but it's like Cindy Bernadette and Agatha Baby.
0: Oke, okay. Wow, itu keren banget. Berarti so far untuk pengerjaan project ini tuh LDR ya?
1: Iya, benar.
0: LDR ya?
1: Iya.
0: Kebanyakan dikerjakan secara untuk ini gimana, Kak Cindy atau Agatha mungkin untuk workshopnya gimana nih? Kan kalian ada di dua tempat yang berbeda nih.
3: Iya, kita workshopnya masing-masing.
0: Masing-masing banget.
3: Jadi aku finish recording vokal dulu, terus baru Agatha masuk.
0: Oh.
3: Dari situ dia Zoom sharing seperti ini gimana, seperti ini gimana. Tambahin lagi deh misalnya partnya di sini atau gimana yang ini, terus tambahin ad-libs di sini di sana. Tapi ya gitu, long distance.
0: Long distance.
1: Okay,
0: tadi kita sempat ngobrol juga nih Agatha. Tadi kita bahas Om Sum ya.
1: Iya.
0: Om Sum katanya di balik karya yang baik ada produser yang galak. Apakah benar, Kak Cindy?
3: Kalau buat aku Sum nggak galak.
0: Tapi
3: soalnya dia nggak pernah ngegalakin aku. Cuma aku tahu dia tuh galak sama orang-orang lain.
0: Oh gitu. Tapi sama Agatha juga nggak galak ya?
1: Sebenarnya nggak galak.
0: Nggak galak juga sama Agatha ya?
3: Pokoknya Sum gemas sekali kayak galak sama orang yang bisa rap bener sama bisa nyanyi bener.
0: Oh gitu.
1: Oh.
0: Oke. Tapi. Thanks untuk Om Sum juga ya, karena berkat beliau akhirnya ada single ini anyway gitu kan.
3: Iya.
0: Tapi kalau dari ini tadi aku udah ngobrol sama Agatha tentang penulisan dari rapnya. Nah kalau dari kayak Cindy-nya gimana nih untuk penulisan lagu ini sebenarnya apa yang pengen Kak Cindy sampaikan sebenarnya dari Shoulder Cool Day ini?
3: Shoulder Cool Day. Sebetulnya ini lagu kan udah aku tulis dari tahun 2024.
0: Oke.
3: Okay. Cuma baru bisa direcord tahun 2025.
0: Oke. Okay.
3: Sebetulnya dari tahun 2024 banyak banget cerita-cerita yang ya inilah narcissistic, dia narcissistic, infidelity. Capek gitu kan.
0: Oke.
3: Okay. Mau perempuan secantik apapun juga kalau misalnya atau laki sebaik apapun juga kalau misalnya partnernya enggak bisa setia atau terlalu narcissistic sama diri sendiri kan capek.
1: Iya, okay.
3: Benar. Jadi sekarang Kayaknya akhir-akhir tahun 2024, 2025 sampai sekarang tuh kayaknya banyak banget gitu, kayak narcissistic NPD.
0: Iya,
3: NPD tuh kayaknya jadi trending topic lagi gitu.
0: Iya, betul.
3: Iya. Ya, and then juga di dalam reality kita pastilah ada satu saat di mana kita ketemu sama tipe-tipe orang macam kayak begini gitu. Jadi the song is just inspired dari cerita narcissistic tersebut gitu.
0: Oh, jadi sebenarnya ini kalau aku sebagai cowok ya, Kak Cindy dan Agatha, kalian tuh ngeroyok laki-laki bareng-bareng ya. Ceritanya tuh gitu ya.
1: Tapi kan lebih kayak let him be aja, kayak udah kita sendiri lebih happy gitu.
0: Iya.
2: Soalnya kan kita kan cewek.
0: Iya benar, benar.
2: Jadi ditujukannya kan ke cowok.
0: Ke cowok, iya benar.
2: Cowok juga bisa juga.
0: Bisa juga, mungkin ada ceweknya yang NPD juga bisa kan?
1: Bisa.
0: Iya, iya. Kalau kata Agatha tadi, tolak ukurnya adalah kalau misalkan lebih happy sendiri, ya udah hubungannya over aja gitu. Bener, menurut Kak Cindy gimana?
3: Iya, betul juga. Karena buat apa kita paksain to be with someone then we are not happy.
0: Yep.
3: It's better that we are being alone but then we are happy with ourselves, develop ourselves, love ourselves.
1: Period.
0: Better on my own.
3: Yeah.
0: Oh gitu. Oke. Tapi BTW, Kak Cindy kangen ke Indonesia lagi enggak sih sebenarnya?
3: Kangen. Terakhir ke sana bulan apa sih? Gat?
0: Bulan apa?
1: April.
0: Oke. Okay.
1: End of April ya, benar, kita ada photoshoot kemarin.
0: Photoshoot. Ah, itu terakhir tuh.
1: Iya.
0: Wow. Itu juga pertama kali kasih ini ketemu Agatha secara langsung juga ya?
3: Betul.
1: Yes.
3: Biasanya online aja gitu.
0: Iya, biasanya by Zoom aja.
1: Iya, enggak, biasanya WA gitu.
0: WA call.
1: WA call sama Om Sum juga biasanya.
0: Oh, bertiga.
3: Itu kirim satu, kirim video gitu.
0: Oh, ya ampun. Ini sebuah project yang sebenarnya dilakukan secara jarak jauh dan juga mungkin sebenarnya struggle-nya banyak enggak? Kalau menurut Kak Cindy banyak enggak struggle-nya sebenarnya?
3: Enggak ada sih, karena menurut aku ya dari awal proses enggak pernah ada kayak sesuatu yang aku enggak suka atau enggak sesuatu yang aku enggak cocok
0: okay.
3: gitu. Jadi kita punya satu vision sama, and that, I think that's the most important thing.
0: Tadi aku juga nanya ke Agatha, sebenarnya dari adanya generation gap ini apakah membuat sebuah challenge baru? Kalau menurut Kak Cindy ada challenge baru enggak antara generation gap ini?
3: Aku nggak berasa ada gap ya, soalnya aku selalu berasa awet muda.
0: Keren.
3: Tapi nggak, maksudnya kan lagunya kan jiwanya kan masih jiwa muda ya.
0: Betul.
3: Nggak maksudnya dan Agatha juga kan arahnya juga bisa ke arah itu, walaupun lagu dia yang dia tulis. Apa namanya?
1: Want you back.
3: Beda agak berbeda genrenya,
0: okay.
3: Tapi dia bisa ngikutin alur aku. Jadi menurut aku sih enggak ada perbedaan apa gitu ya.
0: Okay.
3: Bener juga sih, she's half of my age.
0: Oh iya ya, bener ya. Iya juga ya.
1: Iya, kurang lebih.
0: Kurang lebih ya. Half of your age, tapi mau enggak mau kita harus ada di satu project yang sama gitu kan.
3: Enggak pakai mau sih.
0: tapi ini aku jadi penasaran, kalau Kak Cindy jadi belajar hal-hal new things gak dari seorang Agatha Baby gitu, which is dia sebenarnya lebih apa ya, up to date mungkin dengan isu sekarang gitu. Kalau Kak Cindy belajar sesuatu gak?
3: Aku dengerin kalau misalnya kita lagi bahas sesuatu, misalnya setelah kita photoshoot, apakah misalnya covernya begini, apakah begitu, kita pilih yang mana, terus begitu untuk BTS-nya seperti apa. Aku dengerin input dia sih, karena dia yang di zaman sekarang dan dia yang lebih banyak terlibat di dunia entertainment sekarang.
0: Okay.
3: And then also her career is going up, so I think she's more detailed to everything. Terus begitu kalau dari dia sih, pertama kalinya aku dance TikTok itu bareng Agatha.
1: We had a TikTok dance.
0: Iya, serius.
1: Kita sempat TikTok dance berdua.
0: Pasti kamu jebak ya?
1: Enggak.
0: Itu tuh
1: ada request, emang ada request.
0: Oh, emang ada request.
1: Aku yang cari, let's just do this.
0: Oke, jadi itu pertama kali.
2: Kamu siapa sih, Sumantri ya, kalau gak salah ya?
1: Kak Adis
2: ya.
0: Itu pertama kalinya Kak Cindy TikTok-kan tuh?
2: Iya. Wah. Dari awalnya aku nggak pernah mau punya TikTok account atau enggak, karena aku nggak suka anak aku misalnya dia nonton TikTok kan. Aku bilang selalu ke dia, listen, mama doesn't even have a TikTok.
0: Okay.
2: So please do not watch TikTok. Papa don't even have TikTok. And suddenly like, I'm sorry, I need to make a TikTok.
0: Jadi thanks to Agatha Baby ya. Karena influence-nya
1: harus ada TikTok.
0: Nice. Lucu banget. Tapi sepanjang ngerjain ini, apa yang mungkin dari kalian ini paling memorable ya? Mungkin dari Agatha dulu deh.
1: Memorable. I think itu sih yang pas ketemu. Habis itu ada kayak konten-konten making.
0: Okay.
1: Itu kita kan juga sempat kayak shoot a lot of content selain dance kan. Tapi menurut aku itu kayak jadi a good bonding time sih. Karena kan kita LDR.
0: Betul.
1: Awalnya. Terus akhirnya ketemu, terus habis ada bonding-bonding untuk konten-konten tuh, menurut aku tuh memorable banget sih.
0: Wow.
1: I was so happy at that moment sih. Aku kayak, oh my god, akhirnya.
0: Akhirnya ketemu gitu.
1: Iya, akhirnya ketemu.
0: Dan gak mau melewatkan kesempatan TikTok-an ya.
1: Iya, itu harus nice. Wajib ada.
0: Nice, nice, nice. Kalau dari Kak Cindy, apa yang memorable buat Kak Cindy?
2: Sama sih.
0: Sama TikTok-an juga. TikTok-annya juga.
2: Sama sih, jadi dari awal tuh nggak pernah ada yang sulit ya. Begitu kita ketemu aja, pertama ketemu tuh pas lagi kita fitting, nggak ada canggung sama sekali gitu, kayak udah pernah ketemu aja sebelumnya gitu, ngobrol apa adanya gitu.
0: Nggak ada basa-basi lagi karena mungkin udah all out di project ini ya.
1: Betul.
2: Iya, kita cuma saling say thank you and then that's it, langsung go with the flow, datang besoknya langsung kerja nonstop, kita begini begitu. Kita tiktokan, dia take dulu, aku take dulu, terus gimana, terus pas lagi foto juga nggak ada. There is nothing like what do you call it? Sometimes kalau dua perempuan kerja bareng tuh kadang ada what do you call it? Apa sih? I have to do better. Oh, I have to do better.
0: Oh, competitive.
2: Competitive, yes.
0: Okay.
2: Gak ada gitu. Maksudnya dah dia di generasinya dia lah, gue di generasi gue gitu. Let's just make it together.
0: Okay.
2: Gitu loh, enaknya.
0: Waktu itu kesini berapa lama di sini ya? Ketemu Agatha berapa lama?
1: Kita cuma dua kali ketemu pas kesini di Jakarta. Iya, dua kali. Pas fitting sama pas shoot.
0: Berapa hari itu?
1: Dua kali dua hari.
0: Abis itu kesini kembali lagi.
2: Iya,
0: gitu
2: saya pulang lagi ya.
0: Wow. Ini project yang sebenarnya mungkin punya struggle sendiri, tapi di maintain dengan sangat baik sama Kak Cindy dan Kak Agatha ya.
1: It was a fun process.
0: Iya. Oke, jadi buat Kak Cindy sama Agatha nih, kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan ke pendengar? Kalau misalkan pengen dengerin lagu ini, kira-kira kalian pengen bilang apa? Mungkin Kak Cindy dulu.
2: Enggak, kamu aja.
0: Oh ya, oke, Agatha, oke.
1: Kalau aku lebih kayak in this day and age emang banyak infidelity atau kayak pasangan yang narcissistic gitu.
0: Okay.
1: Aku pengen all the girls, like everyone sebenarnya, to know their worth dan dengerin lagu ini sebagai kayak ego boost mereka.
0: Aha.
1: Biar lebih confident dan ngerasa kayak you're better, lu lebih baik gitu.
0: Lebih baik
1: daripada when you're with him gitu.
0: Nice.
1: Aku mau banget everyone gets confident pas dengerin lagu ini, terus jadi ngerasa kayak, oh iya ternyata gue deserve better ya gitu. Aku mau everyone feels like that.
0: Tuh, dicatat teman Pro 2 seluruh Indonesia bahwa lo harus lebih baik dan juga ngerasa worthy. Itu lebih itu penting banget.
1: Itu
0: karena
1: penting banget.
0: Karena banyak banget ternyata dari NPD ini menghasilkan korban tuh banyak banget.
1: Banyak
0: gak sih?
1: Banget. Udah gak bisa dihitung lagi sih kasusnya.
0: Sangat amat banyak. Dan mostly mereka menyerang mental dengan cara mendowngrade kalian secara mental ya.
2: Iya, pertama kita ngerasa kita dibikin, we feel very small because of them. Terus kita mau berusaha segimana besar pun selalu akan salah dan tidak pernah di appreciate. Jadi percuma, buat apa kita capek-capek terus kayak gitu. Lama-lama kita sendiri yang mentalnya bakalan kesiksa kan.
0: Nah, ini jadi pertanyaan. Anyway, mungkin dari kalian ada yang pernah menghadapi NPD kah? Aku jadi penasaran ya. Mungkin kasih Indi dulu deh, boleh deh. Kasih Indi dulu.
2: Dibilang udah pernah sih in any relationship.
0: Yep.
2: Kalau udah dibikin ex sama aku, berarti ada sesuatu yang
0: Oke.
2: Ya udah, dari pengalaman itu dikumpul-kumpulin aja.
0: Oh, so ini many sebenarnya ya. Agak banyak mungkin Kak Cindy ya. Mungkin pengalamannya banyak gitu loh maksudnya.
2: Ya, maksudnya ada pengalaman.
0: Ada pengalaman.
2: Aku yakin setiap orang punya pengalaman.
0: Oke. Kalau Agatha, tell me.
1: Oh my god. Kayak Kak Cindy lebih berpengalaman sih.
0: Tuh, dia ya Kak Cindy ya, bukan aku ya.
1: Aku kayak
2: enggak apa-apa bentar lagi. Entar bentar lagi tunggu aja
1: gak. Kayaknya mungkin belum kali ya, tapi kayak privacy.
2: Sorry, I take it back. Jangan, semoga kamu gak pernah.
0: Jangan sampai ya.
1: Belum pernah,
0: jangan sampai.
1: Ada hubungan yang serius juga sih, jadi kayak enggak kayaknya, enggak bakal sih.
0: Nah.
2: Kalau aku pikir sih kan, maksudnya sebagai anak zaman sekarang kayak Agatha gitu, mereka punya self confidence itu kayaknya udah, I don't know, I think I feel like they're naturally boosted.
0: You know, jadi jadi lebih sulit untuk NPD mendowner seorang, let's say Agatha gitu ya mungkin ya.
2: Iya.
0: Nah,
2: bisa dilempar sama skateboard.
0: Nah.
1: Oh my god.
0: Ini kayaknya agak berbahaya bahasannya.
2: Nggak, soalnya dia skater girl.
0: Dia skaters ya.
1: Main skateboard.
0: Yeah. Skateboard juga.
1: Yeah.
0: Gokil. Jadi emang seorang Agatha Baby talented banget ya. Ternyata dia bisa banyak hal ya, Kak Cindy ya. Nice. Oke, harapan buat pendengarnya mungkin dari Agatha dulu deh untuk lagu ini.
1: I hope you like the song, dan I hope you really relate to it, dan ngerasa ya you tadi ego boost, confident.
0: Okay.
1: Aku juga yakin banget sih pada suka, karena teman-temanku pun juga udah yang kayak I love this song.
0: Nah,
1: aku dengerin ini kayak untuk kayak ngerasa confident aja, kayak when they're bored aku dengerin gitu. Jadi aku kayak thank you so much. Akhirnya teman-teman aku juga dengerin. So I really hope everyone also feels the same. Karena lagunya juga enak banget sih. Aku juga sering dengerin, apalagi aku lagi workout, aku lagi mandi tuh aku dengerin terus.
0: Nice. Tapi tadi kita sempat bahas sedikit ya, Agatha, bahwa lagu ini punya beat yang 80s banget sebenarnya.
1: Iya.
0: Is it from you, Kak Cindy?
2: Waktu pertama kali bikin demo sih, memang aku udah ada sampelnya gitu.
0: Oh, memang udah ready ya?
2: Iya, terus dari situ aku belum ready banget.
0: Oh, belum ready banget.
2: Sample. But the vibe, I want it to be like that.
0: Okay.
2: Mulai voice note sama Sumantri, terus dari situ dia, I'll make it better for you. It's going to be like this and this and this and this. Ya udah lah, percayain Sumantri. I work with him lagi berapa tahun namanya.
0: Okay. Sekarang dari Kak Cindy untuk pendengar mungkin yang seumuran Agatha atau mungkin seumuran Kak Cindy, apa yang mau Kak Cindy bilangin?
2: Kalau buat yang seumuran Agatha, jangan cepat-cepat jatuh cinta.
0: Okay. Yang seumuran ke sini.
2: Focus on yourself first. Kalau yang seumuran aku, if you can still work out on your relationship, work it out. If not, respect yourself. Karena untuk, self love, self respect itu more important. Karena kalau enggak ntar kita sakit, kitanya yang sakit jiwa.
0: Auf. Itu deep ya. Itu deep banget ya. Itu deep banget. Itu deep banget. Memang pengalaman berbicara di sini ya. Okay, anyway, thank you banget Kak Cindy sudah menyempatkan hadir secara Zoom. Thank you banget. Aku sama Agatha happy banget ya hari ini ya.
1: Semoga
0: Kak Cindy juga happy dengan hidupnya, dan jangan lupa untuk balik ke sini one day.
2: Julai.
0: Okay. Ditunggu ya. Okay, kalau gitu teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya, semua produser seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah sempat ngobrol ya juga sama Kak Cindy.
1: Yes.
0: Dan sekarang sama Baby di... Ini Kak terakhir, Baby mungkin... Agatha.
1: Agatha
0: mau bilang apa nih ke... Apa namanya, ke pendengar tentang lagu ini dan kira-kira bakal... Ini udah ada MV-nya BTW?
1: Belum sih, kita sebenarnya nggak. Belum ada pembicaraan tentang MV.

0: pastinya.
1: Yes.
0: Anyway, ada next project mungkin yang mau di spill dulu ke teman pro 2?
1: Aku cuman spill maybe kayak satu kata aja deh.
0: Apa tuh?
1: Dua kata. Another collab.
0: Oh, another collab selain ini berarti di samping ke Cindy ada lagi nanti.
1: Ada lagi.
0: Wow.
1: Oh my god, I can't believe.
0: Ditunggu teman pro 2 karena semoga bisa dirilis segera ya.
1: Yes. Ditunggu aja guys.
0: Dan jangan lupa main kesini lagi ya nanti ya.
1: Oh iya betul.
0: Main kesini lagi jangan lupa ya.
1: Mungkin orangnya juga ikut.
0: Boleh, okay. Boleh. Amin.
1: Nanti kita bisa atur.
0: Amin. Oke, okay, teman berdua gak kerasa banget. Kita udah ngobrol selama 1 jam ya. Di seluruh Indonesia menemani kamu. Abis ini kita dengerin dulu kali ya dari Shoulder Cooler versi live-nya.
1: Yes.
0: Oke, okay, kalau gitu kita harus pamit dulu Agatha. Yes. Gue Elandi Krisnandar pamit. Dan juga
1: Agatha Baby.
0: Oke, bye-bye teman pro 2. And this is Shoulder Cooler. Bye Agatha Baby. Here we go.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, di Jaga Malam kali ini ditemenin sama gue, Elan, teman berdua. Buat kamu yang mau request, langsung aja merapat ke Hotline Pro 2 FM Jakarta, teman berdua. Dimana lagi kalau bukan di 0811 800 105. Seperti biasa, teman berdua, kita akan bersenang-senang di malam hari ini. Jadi buat kamu yang mau request lagu, gue buka di malam hari ini. Kira-kira mau request lagu apa? Tapi formatnya ingat nama dan juga requestan lo. Dan juga kalau lo mau cerita juga boleh, teman berdua. Gue akan temenin sampai menjelang jam 12 di malam hari ini, oke? Satu lagu dulu untuk membuka keseruan kita di malam hari ini. This is Afghan dengan Panah Asmara. Kayaknya cocok buat kamu yang lagi kasmaran ya. Cie, lagi suka nih kayaknya sama doi. Coba kalau berani, lo berani gak minta nomornya atau sekedar ngechat? Atau mungkin DM IG-nya, kira-kira mau gak dia sama lo ya?

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

coba buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam teman Pro2, gue malam hari ini mau ngajak lo yang kayaknya pengen bercerita nih, boleh teman Pro2 merapat di 0811 801 05. Gimana hari ini teman Pro2? Tenang, bertahan terus teman Pro2, karena ini masih hari Selasa ya kalau gak salah ya. Ini masih hari Selasa teman Pro2, dan kayaknya masih banyak hari untuk dilewati ke depannya. Jadi bertahan teman Pro2, please banget. Dan juga pastinya jangan sampai hal-hal buruk lo pikirin berlebihan ya, karena itu gak baik buat kesehatan mental lo teman Pro2.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Cuma pro 2 lu tau gak sih kalau ternyata menurut survei nih buat lo yang udah merasa sering banget olahraga dan ngajak orang-orang teman pro 2, ternyata faktanya nih menurut survei itu cuma sekitar 37% dari penduduk Indonesia yang aktif berolahraga teman pro 2. Aduh, masih jauh banget ternyata angkanya ya. Jadi dari data terbaru itu menunjukkan kalau tingkat aktivitas olahraga masyarakat Indonesia itu rendah banget nget, karena cuma ada di 37,27%. Nah, yang menarik, alasan kayak pendidikan atau kegiatan di sekolah tuh jadi pendorong terbesar masyarakat itu berolahraga. Jadi mostly memang orang berolahraga karena kewajibannya aja di sekolah, teman pro 2. Dan untuk tingkat rata-rata waktunya itu juga lumayan rendah ternyata, di sekitar 60 hingga 89 menit per minggu. Aduh, yaelah teman pro 2, kalau lo pengen jadi lebih sehat lagi, jangan lupa untuk bergerak dan berolahraga pastinya.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Dan kayaknya gue sekarang saatnya, aduh gue lama banget tidak ada di segmen ini. Welcome to Midnight Diaries.
1: Ladies and gentlemen, it's time for Midnight Diaries.
0: Yes, teman Pro 2 di Midnight Diaries malam hari ini. Lo tau gak sih kalau ternyata ada salah satu teman Pro 2 yang sudah menyapa gue. Wow. Udah absen dengan sangat cepat, yaitu Taurus ya. Halo Taurus, katanya gini, WA-nya dia adalah Kak Elan. Wede, A-nya banyak. Aku si Taurus itu masih ingat kan, mau tahu kelanjutan ceritaku gak? Jadi waktu itu si Taurus ini kalau gak salah punya kedekatan gitu, mau deket sama seseorang di hari hasil perjodohan ya, kalau gue gak salah ya Taurus ya. Nah, terus dia cerita lagi nih, kan dia slow respon yang cenderung kelihatan kayak gak tertarik sama aku. Nah, coba, oh dia ngeliat, coba aja chat hari ini dibales 2 hari kemudian. Wah, iyalah. Oke, terus kata dia, udah gitu jawab tok gak berusaha buka topik katanya. Abis itu kan aku jadinya males ya buat buka topik. Aku diemin aja. Eh bener, sampai semingguan. Waktu itu sampai semingguan gak ada ngechat. Padahal emak kita ngaji bareng dan nanyain mulu jadinya perkembangan obrolan kita gimana. Jadi si Taurus ini teman Pro 2 adalah hasil emak comblang, emak ketemu emak ternyata. Terus kata dia, sedangkan anaknya memang haduh katanya cuek pol. Akhirnya aku langsung to the point aja karena sebel gak jelas gitu. Aku ngomong gini, lu kayaknya lagi sibuk banget ya. Gue pikir-pikir kayaknya kita juga jarang ngobrol. Ini biar orang tua kita gak sama-sama berharap terlalu jauh. Gimana kalau kita tegasin untuk stop aja. Lu gak tertarik melanjutkan, right, asik. Lu gak tertarik buat melanjutkan ini kan gitu. Jujur aja gak apa-apa, justru mumpung belum terlalu jauh, masih enak nih buat ngekatnya katanya. Coba tebak dia balas apa. Oke, gue coba lihat ya dia balas apa. Jadi dari WhatsAppnya, ini gue cek dulu. Dia katanya balasnya kurang lebih adalah kayak gini. Gue bacain ya teman Pro 2. Jadi katanya si cowok ini balas gini, sorry, bukan kenapa-napa, soalnya gue juga jarang buka WA. Pff, 2026 bro. Gue juga jarang buka WA. Jangan gitu, sebenarnya gue juga masih mau lanjut sama lo. Minta maaf banget, bukan gue yang gak mau ngobrol apa gimana-gimana, soalnya kerjaan gue lumayan banyak. Oke, terus juga, dan juga gue orangnya jarang banget buka WA. Oke, okay. gue juga nggak mau bikin lo orang tua kita kecewa. Sorry banget, bukan gue kurang komunikasi atau apa. Oh, hah, oke, okay. Itu bubble pertama. Bubble kedua, cowok ini bilang, gue tahu lo nggak nyaman sama gue gara-gara komunikasi gue tuh nggak terlalu lancar. Cuma jujur aja, gue pengen ada niat serius, tapi waktunya yang belum ada. Gue minta maaf banget. Gue kurang komunikasiin sama lu. Sama lu. Gue kurang komunikasiin sama lu. Oke, okay. Typingnya lucu sih. Oke, okay. Gemes ya. Katanya gue jarang ngobrol sama lu, jujur. Kerjaan gue lumayan banget. Dan asal lu tahu, gue orangnya itu jarang banget namanya buka WA atau sosmed. Itu gue jarang banget buka. Gue lebih sering buka game. Ya tau lah. Menghilangkan rasa bosan. Baik, noted bang. Oke, okay. Terus katanya, gue mohon banget sama lo, please gue bakal usahain semampu gue buat lo ke depannya. Dan kelanjutannya, please jangan minta stop ya, please. Oke, okay. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Sampai situ. Terus si Taurus ceritain ke gue lagi ternyata di bawahnya. Dia bilang kalau kalau ternyata yah, telat banget, gue baru baca. Gak usah dibacain on air chatnya, gue ambil kesimpulan aja menurut Kailan gimana. Sorry banget Taurus ya. Aduh, gue baru baca bubble yang bawah. Oke, katanya di kata Taurus nih, asli aku bacanya bukan seneng, malah jadi kayak, dih kok plin-plan banget sih jadi cowok, ah elah gitu katanya. Tolong bantu jelasin Mbah Jitot. Sorry banget karena gak ada edit malam hari ini, Mbah Jitot lagi pre, kebetulan gue yang in charge ya di sini. Jadi buat Taurus, ini memang 2006 tuh lagi happening banget yang namanya cowok bingung ya, di mana-mana tuh di TikTok, di mana-mana rame tren cowok bingung. Nah menurut gue, si cowok yang dari hasil pengajian mak lu ini termasuk salah satunya cowok bingung gitu. Kenapa? Karena dari chatnya dia nih, dari yang gue baca nih, dia tuh masih bingung antara dia mau seriusin lu apa enggak gitu. Jadi kayak, makanya dia bilangnya tuh kayak, gue pengen serius sama lu, tapi gue gak mau, apa gue belum bisa buka WA. Menurut gue agak aneh sih ya, manusia 2026 gak buka WA tuh. Karena dia juga ngaku kan di part selanjutnya dia buka game, which means dia megang HP gitu. Kenapa enggak lu buka WA aja sekalian, berapa lama sih balas WA, enggak sih? Terus katanya katanya Taurus gini, Betawi banget. Emang katanya typingnya Betawi banget ya, iya. Kalau menurut gue sih sebenarnya dia tuh bingung aja. Bahkan saat lo tegasin aja ya Taurus, dia tuh masih ngambil statement bahwa gue tuh jarang buka WA, gue gak bisa komunikasi, bukannya komunikasi gue jelek. Ya bukannya komunikasi lu jelek, bahkan lu tidak mencoba untuk berkomunikasi di sini. Jadi menurut gue, kalau lu mau lanjutin, ya lu lanjutin dengan target aja, bahwa ini arahnya kemana, ada tujuannya gitu. Kalau lu gak mau lanjutin, ya bilang aja kalau lu tuh harus benerin komunikasi lo gitu, gak bisa kayak gini. Mungkin si Taurus adalah orang yang butuh kabar ya, selalu butuh kabar, gak bisa ditinggal gitu, tiap menit, tiap waktu butuh dikabarin gitu ya. Kalau misalkan lo ketemu sama orang yang gak bisa ngabarin lo, gak bisa nge-WA lo, ya lo jangan mengharapkan apa-apa gitu. Karena menurut gue itu habitual gitu. Kadang kalau misalkan lo percaya kayak, ah ini orang bakal berubah, menurut gue belum tentu, bisa jadi enggak juga. Enggak gitu juga, oi. Oh gitu, oke ya. Menurut gue doi bingung aja sih, si cowok ini menurut gue bingung aja Taurus dengan apa maunya dia. Nah itu penting tuh, harusnya lu juga tanya deh, kira-kira lu maunya gimana dengan lu yang mau serius tapi cara lu kayak gini, ya udah solusinya gimana ya gitu. Lu coba tanyain deh. Oh, dia bingungnya adalah karena ditanyain orang tuanya mulu. Oh, jadi lebih berat di orang tua. Menurut gue ya Taurus, mendingan lo berat di orang tua daripada pas lo jalanin lo banyak sakit hatinya sama orang ini. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Keluarganya welcome banget sama aku katanya. Oh, kalau keluarganya welcome, mendingan ya udah kita tetap berhubungan baik sama keluarganya, tapi sama yang bersangkutan, menurut gue lo harus lihat sih emang orangnya ini bisa lo ajak lebih jauh apa enggak gitu loh. Kalau misalkan nggak bisa ya udah gitu, disalahin mulu sampai ke kakak-kakaknya, ya lah. Pelan-pelan aja, nggak usah dipaksain hubungannya Taurus. Kalau misalkan memang nggak cocok, nggak usah dipaksain. Dan kalau memang cocok ya coba dilihat kira-kira gimana cara memperbaiki komunikasinya dia gitu. Ini btw lo fast respon banget ya gue dari tadi. Iya masih kekanak-kanakan banget, gak bisa aku tuh. Oh iya, kalau misalkan memang masih childish ya, masih kekanak-kanakan, gak usah dipaksa. Karena secara penelitian laki-laki tuh otaknya berkembangnya lebih lambat gitu, terutama di beberapa, kalau gak salah prefrontal ya, kalau gak salah, kalau gue lupa deh nama bagian otaknya gitu. Dia agak lambat memang laki-laki daripada perempuan gitu. Makanya kesannya masih kekanak-kanakan mungkin karena itu. Tapi itu kalau saran dari gue, mendingan lu coba pertegas aja dan coba cari solusinya. Kalau gak ketemu juga, memang bukan dia orangnya, sesimpel itu aja. Gitu Taurus, oke? Oke, tema berdua. Kalau gitu gue buka request dulu nih. Buat lo yang mau request, boleh banget merapat ke hotline Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. By the way, thank you banget Taurus udah nge-update ya. Seru banget ceritanya deh. Iya katanya seumur hidup, bener. Mendingan lo cut off orang yang menurut lo gak cocok, daripada lu harus seumur hidup sama orang yang lu gak cocok. Ya gak sih? Gue buka tema berdua request di jam 10. Here we go.

0: Ya ampun, ya. Masa iya sih kita bakal ditempatin di desa? Jauh, ih. Sinyal susah, fasilitas minim. Duh, ribet banget.
1: Justru itu poinnya. Mereka di sana tuh butuh kita. Banyak ibu hamil yang jauh dari fasilitas kesehatan.
0: Ya iya sih, tapi tuh aku ngebayangin deh, kalau ada kasus darurat, terus nggak ada tenaga medis lain, ya serem juga lah.
1: Makanya kita ada, Lis. Bidan tuh garda terdepan buat jaga dua nyawa sekaligus, ibu dan bayi. Gimana mau hebat kalau nggak siap di tantangan?
0: Ya iya juga sih ya, kita udah belajar 3 tahun lebih. Masa nyerah pas beneran dibutuhin?

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.

Teman Pro2, seringkali kita anggap air itu adalah hal yang biasa dalam hidup. Bangun pagi, minum, mandi, cuci tangan, semua terasa rutin. Gak ada yang spesial. Tapi coba bayangin ya, suatu hari air gak lagi mudah kita dapetin. Gimana tuh rasanya? Setiap tetes air yang kita buang sia-sia hari ini bisa jadi sangat berarti untuk hari esok. Hemat air bukan cuma soal gak boros, tapi soal menjaga hidup kita sendiri. Matiin keran kalau nggak dipakai, kumpulin air hujan buat nyiram tanaman, dan pakai air dengan bijak. Masa depan kita ada di tangan kita loh. Yuk mulai sekarang hemat air, biar bumi tetap lestari, dan kita semua bisa bernafas dengan lega. Hemat air, selamatkan bumi.

Teman berdua, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

0: Strut Zima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di jam 10 malam. Saatnya memasuki jam request Pro 2 Headless, teman Pro 2. Buat kamu yang mau request, langsung aja merapat ke hotline Pro 2 FM Jakarta. Di mana lagi kalau bukan di
1: 0811-800-105.
0: Mengawali jam request kita, teman Pro 2 di malam hari ini. Ini jujur kayaknya si orang ini lagi begadang ya. Ada Bahrum, teman Pro 2 yang biasa seperti biasa menyapa gue. Halo Bahrum, katanya mau request lagunya Hindia dong. Yang tadi mau yang Nafas kan, yang sama Dipa Barus, tapi belum ada. Sorry banget Bahrum, tapi gue udah siapin cadangannya nih. Katanya Bahrum juga minta lagunya, kalau belum ada boleh deh Hindia yang Karir Ini, Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya. Oke. Ini lagunya agak upbeat, teman Pro 2, mungkin buat lo Bahrum lagi ngopi asik nih ya. Yeah, mengingatkan bahwa meskipun lo kerja sekeras apapun, ingat teman Pro 2 baik-baik, sekarang $1 18.000 rupiah.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa banget udah hampir jam 11 malam. Dan thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari tadi, teman Pro 2, jam 7 sampai dengan hampir jam 11 ini. Thank you so much buat kamu. Dan gue minta maaf kalau misalkan ada lagu-lagu ataupun salam yang belum bisa gue bacain atau puterin ya, teman Pro 2. Kita akan ketemu lagi insya Allah soon ya. Jangan lupa untuk istirahat, teman Pro 2. Akhir kata gue ucapkan good night, sleep tight, don't let the bed bugs bite, teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.

0: jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Jakarta. Mengudara pada frekuensi 105 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Rabu 10 Juni 2026 dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih selamat pagi teman Pro 2. Masih agak ngantuk ya teman Pro 2. Kali ini gue Ocit bakalan nemenin lo di pagi hari ini di sepeda selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti jam 10 pagi. Dan sebelum itu kita bakalan dengerin dulu ada pesan-pesan yang bakalan disampaikan sama Ustadz Banu dan juga lagu-lagu yang bakal nemenin lu sampai nanti jam 6 pagi teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah yang menarik dalam ekspedisi Dzatul Riqa. Pada suatu perjalanan Nabi bersama para sahabat, mereka beristirahat di satu tempat. Saat malam tiba, Nabi meminta dua orang sahabatnya untuk berjaga-jaga. Takut ada hewan buas atau juga mungkin takut ada serangan musuh. Maka waktu itu yang bertugas berjaga-jaga atau hirasah adalah Abbad ibn Bishr dan Ammar ibn Yasir. Abbad ini orang Ansor, Ammar ini orang Muhajirin. Mereka berjaga dan sambil menunggu mereka berjaga, mereka salat. Insyaallah. Salat malam sambil berjaga-jaga. Yang satu istirahat, yang satu sholat gantian. Nah, qadarullah, ketika berjaga itu ada musuh yang mengintai, mengawasi mereka. Dan kemudian karena melihat Ammar ketiduran, Abbad sedang sholat, maka yang diserang dengan anak panah itu Abbad bin Bishr. Abbad dipanah sampai kena ke tubuhnya. Tapi hebatnya Abbad tidak terusik sedikit pun karena begitu khusyuk sholatnya, padahal darah sudah mengalir. Kena ke bagian tubuh yang tidak langsung mematikan, tapi cukup untuk membuat darah itu mengalir. Sampai kemudian Ammar merasakan ada yang basah di dekat dia, dan ternyata adalah darah. Insyaallah ya, saking khusyuknya dia tetap melanjutkan sampai kemudian selesai, dan kemudian dia baru terjatuh sambil membangunkan temannya. Barulah Ammar bangun dan kemudian memanggil sahabat-sahabat yang lain, dan kemudian si penyusup itu bisa dibekuk. Singkat cerita begitu. Tapi setelah sholat, Ammar bertanya kepada Abbad, kenapa sih gak langsung bangunin ketika panah pertama kena? Kata beliau, saya itu sedang membaca surat Al-Kahfi dan aku tidak ingin ruku sebelum menyelesaikan bacaan salat itu. Namun beberapa anak panah bersusulan menusukku sehingga aku memperpendek bacaan dan aku bisa ruku dan kemudian bisa segera menyelesaikan salat. Masya Allah teman-teman, bagaimana kualitas salat kita? Sekhusyuk apa salat kita? Saya kira penting bagi kita untuk melakukan perbaikan kualitas dari salat kita, dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan ketaatan sebagaimana Allah mengkaruniakan kepada Abbad bin Bishr dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 4 Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, grup K-pop Lee Seraphim, Elite dan K.

0: November 2026 di Beach City International Stadium sebagai bagian dari rangkaian tur yang mengunjungi sejumlah kota besar di Asia.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, penggemar misteri dan petualangan siap menyambut serial live action Scooby-Doo Origins yang dijadwalkan tayang di Netflix pada 2027. Serial ini akan mengangkat kisah awal terbentuknya tim detektif Mystery Inc. saat Shaggy, Daphne, Velma, dan juga Fred bertemu di perkemahan musim panas dan terlibat dalam misteri supranatural yang berawal dari seekor anak anjing Great Dane Sepian yang kelak dikenal sebagai Scooby-Doo.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman terbaik kamu, good morning teman Pro 2. Selamat pagi semuanya. Buat lu yang lagi ada di jalan sekarang, lagi berangkat kerja teman Pro 2, gue bakal nemenin lu sampai nanti jam 10 pagi bareng gue Ocit di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan buat bantuin lu untuk hari ini teman Pro 2, nanti juga gue bakalan update soal cuaca juga hari ini di teman Pro 2. Dari kemarin lumayan cerah, kayaknya hari ini agak mendung nih ya, tapi nggak tahu. Nanti kita bakalan cek lewat webnya bmkg.go.id. Terus juga kita bakalan bantu lu juga untuk memantau traffic di hari ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan buat lu yang mau beraktivitas hari ini teman Pro 2, gue bakal bantuin lu untuk memantau cuaca di Jakarta hari ini ya. Setelah kemarin tuh sempat lumayan panas, terang, cerah gitu ya, kira-kira hari ini kayak gimana ya. Nah, gue lihat dari webnya bmkg.go.id nih teman Pro 2 untuk wilayah DKI Jakarta, kayaknya hari ini akan cerah tapi agak sedikit berawan. Jadi buat lo yang punya kegiatan outdoor, terus juga ada banyak kegiatan aktivitas di luar ruangan teman Pro 2, ini agak kebantu nih, soalnya cerah tapi berawan itu menurut gue enak banget. Apalagi kalau misalkan lo mau olahraga di pagi hari ini nih teman Pro 2, kayaknya vibesnya juga enak banget buat lu lari atau mungkin buat lu sepedaan gitu ya, atau lu olahraga lainnya gitu, itu enak banget teman Pro 2. Tapi kalau misalkan lu kerja teman Pro 2 hari ini, semangat teman Pro 2. Lu juga enak juga buat berangkat kerjanya karena hari ini enggak terlalu panas ya. Dan buat lu yang lagi aktivitas atau mau berangkat kerja sekarang, hati-hati di jalan teman Pro 2, nanti bakalan gua bantuin untuk memantau lalu lintas di hari ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel, yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting, entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang, atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Oci, teman Pro 2. Buat lo yang sama kayak gue, ada gak sih kalau misalkan baru bangun tidur tuh langsung cek HP, buka HP, kadang tuh langsung cek media sosial gitu ya. Sebenarnya itu kebiasaan yang gak bagus menurut gue, tapi kayak sudah terbiasa. Sudah terbiasa kayak gitu, teman Pro 2. Mungkin ada yang sama kayak gue, kayaknya gak gue doang sih yang kayak gitu ya. Dan tadi pagi gue baru ngecek di Instagram, ternyata ada fitur baru yang ternyata ini tuh fitur yang ditunggu-tunggu sama orang dan termasuk sama gue, teman Pro 2. Jadi Instagram tuh baru aja ngerilis fitur baru yang mana tuh fiturnya itu bisa merubah tata letak dari feeds lo, teman Pro 2. Kalau misalkan dulu feeds itu kan tergantung ini ya, dari kapan lo upload gitu ya. Jadi dari yang terlama ke terbaru gitu. Tapi kadang-kadang kita tuh suka ngupload yang gak sesuai sama tema feeds kita, atau mungkin warnanya kayak kurang cocok gitu ya. Daripada sayang kan buat diarsip gitu ya, mending kita ubah aja gimana sih gitu ya. Nah akhirnya Instagram udah rilis nih, jadi lu bisa buka Instagram sekarang. Di situ ada fitur namanya atur ulang tampilan grid profile. Di situ lu bisa pakai dan lu bisa atur posisi feeds lu sesuai dengan keinginan lu, teman Bro 2. Jadi biar lebih estetik lagi, biar lebih sama lagi warnanya, silahkan lu cek-cek. Gue juga udah coba tadi pagi dan menurut gue ini kebantu banget sih buat gue yang kadang tuh uploadnya random banget. Terus juga kadang tuh suka salah tone warna. Kalau misalkan di Instagram tuh kan kalau tone warna feeds tuh ngaruh banget ya. Jadi kayak estetiknya tuh kurang gitu ya. Coba kalau misalkan udah ada yang pernah cobain fitur ini, teman Pro 2, di pagi hari ini, langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

Terus 5FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemanin bareng Oci teman Pro 2 di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat lo yang kemarin gak kedapetan nih teman Pro 2 tiket dari BTS ya, itu kemarin